0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Wajah yang tampak tua dan juga kurang segar tidak terjadi dalam semalam nih teman pro 2 ya. Walaupun kamu ngerasa nih kayaknya ini efek umur nih, seringkali kebiasaan-kebiasaan kurang tepat saat baru bangun tidur itu menjadi pemicu utama loh. Sebelum terburu-buru membeli produk skincare anti aging yang mahal, penting nih bagi kamu untuk memahami apa saja hal-hal di pagi hari ini yang membawa awet muda, agar ya teman pro 2 kecantikan dan kerupawanan kamu terpancar dalam dirinya kamu gitu ya. Membeli skincare mumpuni sekalipun tidak akan langsung menyelesaikan masalah jika gaya hidup tidak dibenahi teman pro 2. Langkah awal yang perlu diperhatikan justru adalah asupan dan juga rutinitas awalnya kamu. Dengan memperbaiki ritual pagi nih ya, kamu tuh dapat tampil lebih segar, sehat, bahkan memiliki peluang panjang umur. Siapa yang mau panjang umur? Yang pertama itu simple banget teman pro 2. Simple banget karena kamu cuma tinggal minum air putih aja. Hidrasi adalah kunci utama kecantikan kulit yang sering dilupakan. Segera deh, setelah baru bangun tidur, raihlah segelas air putih teman pro 2. Air tidak hanya melembabkan kulit, tetapi juga meningkatkan keseimbangan emosional dan juga mendukung sistem sarafnya kamu. Terus kemudian lakukan peregangan ringan teman pro 2. Kamu itu tidak harus langsung pergi ke gym. Olahraga di pagi hari bisa sederhana melakukan peregangan, yoga, atau jalan cepat selama 10 menit di sekitar rumah saja. Aktivitas fisik ini penting untuk meningkatkan emas sirkulasi darah, meningkatkan fleksibilitas, dan juga mengatur ritme sirkadiannya kamu yang ada di dalam tubuh agar kamu itu dapat tetap bugar sepanjang harinya kamu teman pro 2. Terus apalagi nih kak, masih ada lagi beberapa yang pastinya bisa kamu dengarkan di pro 2 di segmen berikutnya ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut, kedalaman Challenger.
2: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, rahayu salam kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman terbaik kamu.

0: Man, aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan ya?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

paginya kamu mood boosternya tingkat, terus kemudian kamu juga punya semangat yang tinggi sama Pro 2. Jangan lupa nih kalau misalnya menggunakan menu sarapan tinggi protein. Kenapa? Pertambahan usia, tubuh itu menjadi kurang efisien dalam menjaga massa otot. Jangan asal kenyang dan juga dengan karbohidrat sederhana. Seiring dengan itu, coba tambahin yang namanya proteinnya kamu ya teman Pro 2. Dan terusnya memprioritaskan protein seperti misalnya telur, yogurt, tempe, atau juga kacang-kacangan saat sarapan, membantu kamu itu menua dengan lebih sehat dan juga menjaga metabolisme untuk tetap lebih prima lagi. Jadi sarapannya apa hari ini? Protein. Selain itu, gunakan metode masak dengan air ya teman Pro 2. Wajah tampak cerah cepat tua bisa disebabkan oleh konsumsi makanan yang dimasak dengan suhu tinggi atau digoreng atau dibakar. Proses ini menghasilkan yang namanya advanced glycosians and products atau age gitu ya. Ini aja udah bahasanya digabung jadinya umur gitu ya, yang memicu stres oksidatif dan juga peradangan teman Pro 2. Cobalah beralih ke metode merebus atau membungkus untuk menjaga kualitas nutrisi makanan yang kamu makan. Kemudian ada

Fokus sama yang namanya kalsium dan juga vitamin D. Asupan kalsium dan juga vitamin D sangat krusial karena penyerapan nutrisi ini menurun seiring usia teman pro 2. Mengonsumsi susu nabati atau susu sapi yang diperkaya nutrisi di pagi hari ini dapat membantu memperkuat yang namanya tulang kamu, mencegah resiko patah tulang di masa tua nanti. Jadi kesimpulannya teman pro 2 ya, menjaga penampilan tetap prima bukan hanya soal apa yang dioleskan di wajahnya kamu, melainkan tentang konsistensi dalam menjaga kesehatan atau juga kebiasaan yang sehat. Dengan memahami apa saja yang bisa dilakukan di pagi hari yang bisa bikin kamu jadi awet muda, kamu juga tidak hanya mendapatkan kulit yang kencang, tetapi juga tubuh yang jauh lebih berenergi karena moodnya udah on banget gitu ya. Biar makin on lagi ya, kamu masih boleh banget untuk request lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara teman pro 2 sampai nanti di jam 10.09. Mau bilang jam 10 tapi jam 10 nanti bakal talk show, jadi gak bisa ya, sampai jam 9 aja nih teman pro 2. Jadi pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM dan pasar teman terbaik.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
2: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
1: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
2: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
1: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
2: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
1: Maksudnya?
2: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
1: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
3: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Baiklah teman berdua, sesaat lagi kita akan siap-siap untuk buka talk show kita di pagi hari ini bersama dengan Bawaslu dan juga KPU Kota Denpasar yang bakalan siap untuk sharing seputaran apa? Want to know more? Pastikan untuk kamu setia di Pro 2 FM Denpasar. Nanti Yogi bakalan wrap up topiknya pada pagi hari ini dan kita bakalan lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: 103.2 Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu. Alright, seperti janjinya Yogi nih teman Pro 2, di jam 9 lewat ini kita bakalan siap untuk ngobrol-ngobrol di pagi hari ini dengan seperti biasa, ini di minggu kedua, minggu kedua kita bakalan terhubung bersama dengan teman-teman dari Bawaslu dan juga KPU Kota Denpasar. Ini sudah sering datang ke sini juga, sudah ada Pak Randy Gusas dan juga Pak Suyanto yang sudah menemani kita, Yogi lebih tepatnya, di Studio Pro 2. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke. Okay.
1: Teman terbaik Pro 2.
0: Asik. Udah hafal banget ya Pak Randy ya. Pak Suyanto, apa kabar Pak Suyanto?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Baik-baik sekali ya.
2: Siap.
0: Terdengar dari suaranya mantap, sudah sarapan Pak?
2: Sudah.
0: Oke, okay. Boleh nimbrung nggak Pak? Kalau Pak Randy sendiri gimana kabar?
1: Sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Dan harus bahagia.
0: Harus bahagia. Ih, setuju ya, banget ya. Kalau pagi-pagi itu harus bahagia ya. Tuh. Karena soalnya ada yang tertekan, dua mahasiswa yang bakal sampai aja ngobrol.
1: Bercanda ya.
0: Di-spill dulu ya. Di-spill dulu ya. Boleh di awal-awal gitu ya. Karena kali ini kita bersama dengan Bawaslu dan juga KPU Kota Denpasar yang bakal ngebahas seputaran dari refleksi kehidupan reformasi dalam miniatur pendidik pemilih. Ini panjang banget, tapi mungkin bisa disederhanakan sedikit gitu ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga sama teman Pro 2. Ini maksudnya miniatur pendidik pemilih itu yang seperti apa gitu.
1: Sebenarnya ini yang pertama, sebelum kita melangkah ke sana, saya punya pengumuman penting sekali.
0: Apa tuh Pak Randy?
1: Mungkin teman Pro 2 ada yang sudah tahu melalui media sosial ataupun dunia digital lainnya, atau mungkin baru dengar hari ini dan di jam ini, bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan hari lahir KPU.
0: Oh, oke. Okay. Ini baru dengar nih.
1: Ini baru pertama kali memang.
0: Oke. Okay.
1: Karena selama ini, baik itu di pemilu awal-awal reformasi, itu 2004, sampai kemarin di pemilu 2024, dan pilkada atau pemilihan kepala daerah 2024 kemarin, KPU belum punya hari lahir. Berdasarkan keputusan KPU RI nomor 170, maka ditetapkanlah hari lahir KPU atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yaitu jatuh pada tanggal 7 November tahun 1953.
0: Oke, 7
1: November 1953.
0: 53. Wow.
2: Sudah sah.
0: Akhirnya ya.
1: Akhirnya. Karena selama ini rekan-rekan Bawaslu sudah punya
2: sebenarnya. Punya tanggal lahir.
0: Bawaslu udah ada, tapi KPU belum ada.
1: Nah, kemarin kita sudah menetapkan melalui rapat pimpinan nasional di tingkat pusat, sehingga tercetuslah tanggal 7 November tahun 1953.
0: Okay.
1: Artinya kalau di tahun 2026 ini sudah 73 tahun.
0: Oke, okay. Tiba-tiba baru ditentukan
1: KPU.
0: Umurnya langsung.
1: Kenapa? Ini bukan tanpa dasar. Ingat, pasca kemerdekaan kita melakukan pemilu pertama kali yang sangat demokratis, yaitu di tahun 1955.
0: Betul.
1: Nah, oleh karena itu, ini berdasarkan pantauan historis maupun pantauan konstitusional, ternyata memang lembaga penyelenggara pemilu itu sudah dibentuk di tahun 1953. Walaupun waktu itu namanya bukan Komisi Pemilihan Umum.
0: Bukan KPU namanya.
1: Bukan KPU.
0: PU aja berarti.
1: PU aja. Penyelenggara pemilihan kan gitu kan, umum gitu. Nah, ini menjadi dasar KPU RI menetapkan hari lahir dari KPU sendiri. Sehingga untuk ke depan ini selain memang ini bukan hanya sekedar seremonial, akan tetapi ini momentum penting bagi pejuang demokrasi dan juga pejuang penyelenggara pemilu dalam hal menjaga pilar-pilar demokrasi, khususnya untuk penyelenggaraan pemilihan umum ke depan.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang pertama. Jadi semoga teman Pro 2 ingat-ingat tanggalnya adalah 7 November.
0: Kalau Bawaslu itu kapan hari lahirnya?
1: Hari lahirnya apa nih?
2: Tanggal 9 April kemarin.
0: 9 April. Oh.
2: Bawaslu hari 9 April.
0: Oke, baru banget ya berarti baru, ya. Usia yang keberapa itu Pak Bawaslunya?
2: Kami kebetulan ini di bulan reformasi sebenarnya.
0: Ya.
2: Kami ini lahir itu karena tuntutan reformasi.
0: Oh,
2: jadi kami secara nasional masih baru berumur 18 tahun.
0: Oke, lebih muda lagi ya?
2: Jauh lebih muda, sweet 17. Kan baru lewat 17 tahun lah. Namun di kabupaten kota kan juga ini bergelombang mas, ini kelahiran kami. Kami akan baru akan ulang tahun nanti di bulan Agustus.
0: Oh,
2: yang
0: gitu.
2: Kabupaten kota.
0: I see.
2: Yang di 9 April kemarin itu secara nasional.
0: Nasional.
2: Indonesia.
0: Oh, berarti Bawaslu umurnya sama hari lahirnya sama saya di bulan Agustus.
2: Iya.
0: Siap-siap ngawas-ngawasin. Oh, ya.
1: Berarti Virgo ya.
0: Virgo ini betul.
1: Leo atau Virgo kan gitu ya.
0: Betul.
2: Cuman menggarisbawahi omongan Pak Randy tadi. Saya ini sangat tertarik dengan tulisan dari founding father kita. Kalau disampaikan tadi pemilu pertama itu tahun 55, kemudian ditarik garis oleh pimpinan-pimpinan KPU RI bahwa ditetapkan tanggal 7 November tahun 53. Ya. Namun kalau dari sejarah dan ini mungkin kalau bisa ditayangkan, saya punya bukti otentik tulisan dari founding fathers kita dari Bung Karno bahwa sebentar akan saya bacakan di sini.
0: Oke, aman Pak, bisa. Perlu saya bantu nih Pak.
2: Iya. Bahwa perlu untuk melaksanakan pemilu perlu ditunjuk suatu badan pelaksana dan mengawasi untuk pemungutan suara. Ini ditulis pada tanggal 21 Februari tahun 49.
0: 49 ya.
2: Pemikiran tersebut sudah ada di tahun 49. Cuman pengejawantahan serta pelaksanaan segala macam ini butuh waktu panjang. Sampai akhirnya perlu diadakan teman-teman di KPU ini kan melaksanakan dari tahun secara de facto melaksanakan dari tahun 55 sampai sekarang. Namun setelah proses reformasi ada muncullah pemikiran bahwa harus ada lembaga pengawas
0: yang ngawasi.
2: Nah, lahirlah kami salah satunya ya. Kalau relate kepada bulan reformasi saat ini. Demikian.
0: Seperti itu ya. Sebenarnya kalau menarik ini kayaknya kita bakal ngomongin sejarah ya.
1: Iya, memang tidak jauh-jauh gitu. Tidak kan. Jauh-jauh. Karena hubungannya refleksi.
0: Refleksi.
1: Ketika iya, refleksi betul. Maka kita harus evaluasi kan gitu kan.
2: Tapi bukan pijat refleksi ya.
0: Bukan. Oh,
2: beda.
0: Itu kayaknya bisa besok kita
1: di sebelah ya.
0: Berjamaah ya.
1: Jadi memang betul apa yang dibilang oleh Pak Yanto dari Bawaslu Kota Denpasar bahwa memang pemikiran terhadap untuk menyelenggarakan sebuah pemilihan umum akbar untuk karena kita sudah menganut namanya demokrasi pasca kemerdekaan setelah zaman kolonial, namun memang tertunda. Jangan lupa kita pernah diagresi lagi. Jadi pasca memang Pak Karno bilang seperti itu, memang kita pernah diagresi militer kan gitu lagi oleh boncengan-boncengan dari Nietzsche kalau kita baca sejarah sehingga memang agak tertunda tuh untuk melaksanakan yang namanya pemilihan umum. Makanya oleh karena itu berdasarkan sejarah juga yang kita saksikan bahwa memang pemilu baru dilaksanakan di tahun 55.
0: Itu sendiri ya. Betul. Jadi walaupun dari 53 itu sudah dibentuk gitu ya. Terus akhirnya dilaksanakan di tahun 55 gitu sendiri ya, yang akhirnya tercetuslah siapa yang menjadi pemimpin-pemimpin daerah. Betul. Dan juga termasuk pemimpin Indonesia itu sendiri gitu. Menarik banget ya kalau misalnya kita menohok balik lagi ke dalam dunia persejarahan gitu ya.
2: Betul.
0: Kayaknya memang ada harus segmen khusus untuk membahas sejarah KPU itu sendiri.
1: Bukan berarti kita akan menjadi tua kita
0: sehingga
1: itu menjadi cerminan kita nanti melangkah untuk ke depan.
0: Iya, kalau kata Bung Karno juga jas merah kan.
2: Betul.
0: Ya. Kenapa enggak jas hitam ya?
1: Singkatannya kurang enak jadi.
0: Kalau gitu kita jeda dulu ya, nanti kita bakal balik lagi untuk membahas putaran dari refleksi. Kita belum sampai refleksinya, tapi udah memperkenalkan ini suatu hal yang baik juga nih untuk teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar.

0: Nah, ini waktunya kita bakalan balik lagi bersama dengan Pak Yanto dan juga Pak Randi gitu ya. Masih ngebahas tentang refleksi. Tadi sebenarnya dalam banget ya ngomongin soal situasi terkini dan juga perkembangan teknologi gitu ya. Tapi kalau misalnya direfleksi lagi terkait tentang reformasi dan juga menilik dari sejarah, di mana juga dilihat nih kalau KPU dibentuk, dilaksanakan itu dari tahun 55 sampai dengan sekarang. Kalau melihat perkembangan zamannya sendiri, untuk miniatur sebagai pendidik pemilih itu apa aja sih sebenarnya yang sudah berkembang dari tahun ke tahun, apalagi kalau misalnya sampai dengan di tahun ini apa aja sih perubahan-perubahan yang sebenarnya signifikan dialami oleh masyarakat Indonesia itu pada umumnya kayak gitu.
1: Jadi memang kalau kita napak tilas sejarah pelaksanaan baik itu penyelenggaraan pemilu ataupun kepala daerah, memang setiap rezim, setiap zaman berbeda. Kita ketahui bahwa secara umum Indonesia terbagi ada Orde Lama, Orde Baru, lalu sekarang kita menikmati yang namanya zaman reformasi. Sehingga memang penuh dinamika pun di dunia penyelenggara pemilu. Sehingga memang kalau kita lihat dalam konteks strategis KPU, Komisi Pemilihan Umum melakukan yang namanya edukasi atau pendidikan pemilih, tentu berbeda-beda perlakuannya. Kita bicara misalnya 10 tahun lalu mungkin atau 20 tahun lagi, atau kalau tidak salah reformasi 98 sudah berusia 28 tahun. Kalau di sekarang 2026 tidak jauh dari umur saya nih. 28 tahun ya.
0: Iya, dengan 30 tahun pengalaman.
1: Betul.
0: Ya.
1: 30 tahunnya sebutin lagi. Nah, sehingga ada beberapa perubahan yang tadinya mungkin bisa kita katakan melakukan pendidikan pemilih secara satu arah. Belum dialog. Gitu, sehingga kita memframing bahwa pemilih ini masih belum cerdas, gitu. Sehingga perlu dijajalkan dengan teori-teori, dengan kesadaran segala macam. Namun sekarang di tengah banjirnya informasi di dunia digital kita, apalagi ada teknologi AI sekarang, di mana orang bisa mempalsukan misalnya suara, bahkan wajah, bahkan gestur mimik seseorang figur, ini mempunyai tantangan terbaru. Maka oleh karena itu KPU, khususnya di KPU Kota Denpasar, kami mempunyai treatment tersendiri. Khususnya karena ini menjadi program prioritas nasional, di baik itu dari KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota, ini serentak kita untuk melakukan yang namanya pendidikan pemilih berbasis pengalaman. Sehingga sistem kita dalam mengedukasi ke saat ini adalah sharing. Sharing. Jadi ada 3 segmen yang kita sasar atau kita targetkan. Itu yang pertama adalah segmen pendidik pemilih pemula.
0: Pemilih pemula.
1: Ya, karena apa? Karena penting ini karena mereka adalah dominasi dari data pemilih kami. Terakhir adalah mencapai angka 52%.
0: Oh, lumayan tinggi ya.
1: Lumayan tinggi. Dan ini kita prediksikan walaupun belum pasti ya, dari 2029 pemilih pemula ini atau pemilih muda ini adalah yang menentukan nanti calon-calon pemimpin, baik dari tingkatan nasional itu presiden, wakil presiden, ataupun di tingkat provinsi, gubernur nanti, ataupun nanti di tingkatan kota kalau kita bicara kota, wali kota. Dengan catatan tidak dirubah mekanisme pemilihan di tingkatan provinsi ataupun kota. Karena pasca putusan MK tentu memang ada pergeseran pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal
0: yang di-adjust-adjust lagi.
1: Dan kita tunggu saja RUU ataupun undang-undang pemilu yang akan digarap nanti oleh para tokoh kita di Jakarta. Yang kedua adalah pemilih perempuan. Nah, ini kita sangat concern sekali. Kenapa? Lagi-lagi data pemilih kami di KPU, perempuan mendominasi 50% dari data pemilih kami. Sehingga ini pun perempuan, baik itu karena perempuan ada segmen juga ya. Dari segmen umur, bahwa perempuan itu apakah perempuan pemilih pemula, perempuan rentan, perempuan yang memang sudah lanjut usia, itu beda-beda. Perempuan yang punya profesi, pekerja misalnya, di luar profesi ASN misalnya, itu juga kita sasar, sehingga ini mempunyai gaya jedor yang memang selama ini disinyalir perempuan masih di bawah bayang-bayang kaum laki-laki.
0: Nah,
1: budaya patriarki budaya, kita masih sangat kental di beberapa elemen ataupun segmen kehidupan sosial kita. Karena itu kita sasar ini. Yang ketiga selanjutnya adalah pemilih disabilitas, saudara-saudara kita yang memang masih kekurangan akses informasi. Pengalaman kita waktu 2024, baik itu pemilu ataupun pilkada kemarin, baik itu di tingkatan gubernur ataupun wali kota, memang masih ada keluhan dari saudara-saudara kita yang disabilitas, baik itu akses pada saat ke TPS ataupun akses dalam informasi. Karena kita pernah dapat keluhan bahwa kami tidak semuanya bisa melihat. Lalu bagaimana ketika Anda menyerahkan atau menyodorkan informasi di media sosial tanpa ada suaranya? Oleh karena itu sekarang di setiap media sosial kami ataupun di setiap sharingan informasi kami ada teks dan juga ada suara. Sehingga teman-teman yang memang tunawicara atau tuli itu bisa menyerap informasi yang kita berikan. Nah, ke depan memang tantangan yang lebih jauh lagi, selain berbasis experience, kita melakukan yang namanya ekosistem. Jadi ekosistem ini kebetulan ini memang pimpinan kami di KPU Provinsi dari awal tahun lalu kita lagi menggodok yang namanya modul pendidikan pemilih. Dan saya spill lagi nih, kemungkinan ini adalah satu-satunya di Indonesia. Kita merintis di KPU Provinsi Bali melalui KPU Kabupaten Kota, kita menyusun yang namanya modul pendidikan pemilih yang akan dipakai nanti untuk KPU seluruh Indonesia.
0: Gebrakan ya.
1: Nah, gebrakan.
0: Di tahunnya siapa? Tahunnya Pak Randi. Randi
1: dan juga pimpinan kami di KPU Provinsi gitu. Jadi Astungkare untuk modul pendidikan pemilih pemula sudah final. Sudah kita selesaikan. Lalu untuk modul pendidikan disabilitas kita sudah selesaikan. Tinggal yang nanti mungkin di bulan ini kita akan selesaikan atau finalisasi untuk modul pendidikan di segmen perempuan.
0: Perempuan gitu ya.
1: Karena memang itu akan padat, komplit dan juga berbasis based on experience.
0: Experience
1: jadi
0: lagi.
1: Jadi nanti
0: ya,
1: ketika sudah final, sudah di ACC oleh pimpinan kami, kita akan publish di publik sehingga bisa diakses di gadgetnya masing-masing individu, sehingga kapanpun itu bisa dibaca, mau tidur, mau kencan dengan pacar atau menyiapkan baju wedding itu bisa.
0: Bahasnya gitu. Bahasnya pemilih banget,
1: pemilih
0: ya.
1: Banget pokoknya kita, sehingga ini memang accessible.
0: Betul betul.
1: Baik itu kepada teman-teman saudara-saudara kita disabilitas ataupun kepada teman-teman pemula yang memang sekarang lebih kepada teknologi.
0: Iya, gitu. Setuju banget ya. Apalagi kalau misalnya untuk teman-teman yang tidak bisa cuma tidak bisa melihat itu bisa melihat bisa mendengar secara secara audio juga gitu ya, yang nanti bisa diklik dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi Bawaslu sendiri ini bagaimana melihat perkembangan KPU sendiri yang dari usia yang cukup lumayan sampai dengan sekarang, perubahan-perubahan dan juga penyesuaian dari sisi Bawaslu sendiri bagi melihatnya seperti apa? Apakah ada tantangan tersendiri yang dihadapi dalam dunia pengawasan dalam pemilihan itu sendiri gitu, Pak Yanto?
2: Baik, dari kacamata kami Pak pengawas pemilu ini kan kami ini mengawasin tahapan, mengawasin proses dan mengawasin regulasi.
0: Iya, betul.
2: Jadi teman-teman ini sebenarnya juga kami melekat pengawasannya 24 jam sebenarnya. Kalau bisa saya temenin tidur Pak Rendinya. Jangan bisa, tapi kan kebetulan enggak.
1: Bahaya dong.
2: Tapi karena proses-proses pengawasan yang kami lakukan ini kan apalagi masa non tahapan ini kami mengawasin juga, kami mempunyai beban pekerjaan juga, tanggung jawab internal di lembaga kami, di samping kami tetap mengawasin proses-proses pemutakhiran data pemilih. Kemudian proses pemutakhiran data parpol yang dilakukan oleh teman-teman KPU juga kami awasin. Nah, kami lebih tertarik kepada kalau pembicaraan pagi ini mungkin menyangkut kepada pendidikan pemilih yang disampaikan Pak Randy tadi. Saya sinergikan dan saya kaitkan dengan bulan reformasi. Nah, karena reformasi kembali kepada tema dasar, reformasi ini akan gagal, tidak berhasil secara substansi ya. Jika rakyat ini hanya menjadi objek mobilisasi politik, gitu. Nah, ini yang akan dielaborasi dan akan digagas oleh pimpinan KPU provinsi di Bali, bahwa pendidikan politik ini sangat menarik, pendidikan pemilih ini, karena pendidikan pemilih kan bukan cara cuma hanya mencoblos, bukan hanya mengenal TPS, tapi bagaimana membangun narasi warga, nalar warga ini menjadi kritis. Kemudian kita juga kemampuan memilah informasi,
0: iya,
2: hoax dan segala macam, sehingga kita ini teredukasi dengan baik. Dan satu yang utama, keberanian menolak politik uang.
0: Nah, ini nih sebenarnya yang perlu banget digaungkan ya, Pak ya. Karena politik uang ini mau bagaimanapun juga, walaupun kemarin terlaksana dengan baik, tetap terjadi juga. Betul, gitu
2: tetap
0: ya.
2: Tetap terjadi. Nah, itu pun menjadi tantangan, bukan tantangan KPU doang, tapi tantangan kami semua penyelenggara pemilih, penyelenggara pemilu, karena ini menjadi tanggung jawab kami berdua, bertiga dengan DKPP. Memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat semua. Say no to money politik. Itu yang sangat sangat kuat kita gaungkan dimanapun juga. Nah, itu yang merupakan sendi-sendi mendasar di dalam bulan reformasi ini yang mungkin akan masuk ke dalam modul pendidikan pemilih. Kami juga mempunyai modul pembelajaran juga, memodul kepada pendidikan ke masyarakat. Kita juga harus meningkatkan literasi politik masyarakat.
0: Nah, iya.
2: Dengan begitu kami juga tetap belajar.
0: Dengan begitu
2: belajar. Kan politik ini dinamis. Dinamisnya tidak. Kita ngomong satu sampai dengan dua hari ini belum tentu bisa.
0: Betul-betul setuju banget ya.
2: Jadi kita harus berubah mengikuti seiring waktu. Saya kira itu.
0: Seperti itu ya, kalau dilihat dari sisi kacamata Bawaslu sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat nih ya, untuk budaya, balik lagi dengan budaya patriarki, apalagi Indonesia juga punya budaya literasi yang rendah nih.
1: Ya,
0: nah, apakah ini menjadi tantangan lagi nih Pak Randi? Atau sebenarnya ada alternatif-alternatif yang mungkin diusahakan juga sama KPU sendiri?
1: Ya, jadi memang di tengah banjirnya informasi sekarang, kemampuan untuk kita memverifikasi suatu informasi memang agak berkurang nih, karena kita lihat bahwa ketika kita habituasi kita dalam scrolling media sosial, sehingga itu ada kelengahan di otak kita untuk menyaring ataupun memverifikasi suatu informasi. Nah, ini adalah menjadi titik fokus kami di KPU dalam hal pelaksanaan edukasi ataupun pendidikan pemilih kepada teman pemilih nih. Kalau kita sebutnya teman pemilih ya. Kalau perlu dua kan teman terbaik kamu kan gitu kan. Nah, di teman pemilih, sehingga kami sadar bahwa khususnya di Kota Denpasar memang yang selama ini yang kita boleh curhat dikit lah ya, kalau untuk pemilihan kepala daerah kita selalu partisipasinya oke lah, gitu kan, juara satu seprovinsi Bali tapi dari bawah kan gitu kan. ini bukan sebuah kekecewaan, tapi adalah sebuah tantangan tersendiri sebenarnya untuk pemilihan selanjutnya nanti. Kita akan genjot ini berdasarkan kajian publik kami pasca pemilihan kemarin, bahwa pemilih Denpasar ini sebenarnya sudah cerdas, akan tetapi sikap apatisnya terlalu tinggi. Karena ini ada beberapa faktor ya. Kami tidak menutup kemungkinan dari pihak penyelenggara sendiri tentu saja. Lalu yang kedua adalah jadi calon kandidat. Itu menjadi peranan yang paling sangat signifikan bagi teman pemilih untuk datang ke TPS. Namun kami sadari bahwa tingkat partisipasi tidak hanya diukur dari kehadiran orang di TPS sebenarnya. Akan tetapi dari awal nih. Dari awal nih bahwa contohnya sekarang nih 2026 pemilu kan masih 3 tahun lagi,
0: masih
1: 2029
0: lama.
1: Nih hasil dari 2024 kita sudah punya yang namanya pemimpin-pemimpin baik dari tingkatan daerah maupun ke tingkatan nasional. Para pemimpin ini pasti punya kebijakan, punya program. Oleh karena itu partisipasi dalam demokrasi terus berjalan pastinya. Sehingga ini dituntut segala stakeholder atau multi pihak, tidak hanya dari kami nih. Misalnya dari teman-teman partai politik, mereka juga punya kewajiban sebenarnya untuk mengedukasi konstituennya, karena nanti kepentingan mereka apakah akan dipilih lagi di 2029 atau tidak, ataupun pemerintah daerah ini punya kepentingan juga dalam hal support kebijakan-kebijakan yang telah dibuat.
0: Yeah.
1: Misalnya kita ketahui sekarang masalah sampah kalau kita mengatakan sedikit. Nah, ini menjadi problema kita semua. Tidak hanya kepada masyarakat Kota Denpasar, tapi di penyelenggara kami pun terkena imbasnya.
0: Mengalami sebenarnya hal tersebut.
1: Oleh karena itu, di samping kita melakukan edukasi dengan tentang demokrasi, kita pun menyusupkan yang namanya isu lingkungan. Karena Gen Z dan secara Gen Z dan milenial ini sangat concern sekali. Pertama masalah kesehatan, terbukti dengan dibukanya cabang-cabang fitness kan gitu kan di Kota Denpasar. Itu kita bisa tenggarai kan
0: banyak
1: itu
0: banget.
1: Kan. Nah, itu dia. Artinya generasi sekarang sangat concern sekali dengan kesehatan dan juga tentang isu lingkungan. Di mana ada isu lingkungan dicetuskan, di situ pasti ramai. Dan juga tentang kemanusiaan. Kita tentu belum lama ini kita didera dengan demo-demo yang sangat heroik sekali dan juga ada jatuh korban. Dan itu vibe-nya luar biasa. Dan itu digerakkan saya yakin oleh generasi muda yang memang mengawal demokrasi ini dengan baik, sehingga ini perlu kita teruskan, kita poles terus sehingga nanti di 2029 kita harapkan dari sisi teknis penyelenggaraan kita harapkan lebih baik, dari teknis pemilih yang nanti akan memilih calon pemimpinnya itu lebih berkualitas, maupun dari calon-calonnya sendiri.
0: Nah, itu yang paling penting
1: itu
0: sih.
1: Dia.
0: Yang terakhir paling
1: penting. Itu dia. Karena setiap kalau boleh saya sharing sedikit, ketika saya sosialisasi baik itu di sekolah atau di masyarakat umum, ada pertanyaan yang sangat menggelitik saya. Pak, kenapa pemilu ini kita harus wajib memilih yang kita tahu nanti akan menjadi koruptor misalnya, akan menjadi penjahat yang mencuri uang rakyat. Itu ada.
0: Menarik loh pertanyaan.
1: Ada itu pertanyaan itu. Ya kan gitu ya.
2: Menohok banget.
1: Nah, dan itu menjadi ya kami sebagai penyelenggara yang selama ini kami pikir bahwa kami sudah bekerja keras dalam hal ini, ternyata tidak bisa sendiri. Memang harus menggandeng multi pihak ini, baik dari para pimpinan Koperkompinda ataupun pihak swasta seperti RRI sekarang ini, ataupun komunitas-komunitas yang lain, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab dengan sendirinya, gitu. Sehingga itu pun ada peran dari kita juga masyarakat, dari teman pemilih, silakan memilih yang memang dari rekam jejak, track record itu baik. Makanya dari sekarang kita cari nih calon-calon pemimpin kita yang mana sih yang memang setidaknya meminimalisir untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan nanti ketika jadi pemimpin kan gitu.
0: Ini sebenarnya agak sedikit sensitif gitu ya kalau misalnya berbahas ini juga. Nanti kita bakal bicara offline kali ya.
1: Saya hanya spill saja.
0: Spill aja. Tapi setuju juga ya kalau misalnya memilih ya sebaiknya rekam jejak itu perlu banget ditelisik lagi, dicari tahu, cek background dan lain sebagainya. Biar nantinya ketika memilih ataupun juga sudah terpilih nantinya itu bisa mengamanatkan apa suara-suara yang sudah sebenarnya dibuat gitu ya selama proses kampanye itu terjadi. Baik, kalau gitu kita jeda lagi ya. Nanti kita bakalan balik lagi dan kita akan melihat dari sisi anak muda juga nih gitu ya. Orang-orang muda yang punya,
1: kita tampilkan nanti.
0: Tampilkan nanti. Mereka lagi diskusi soalnya. Nanti bakalan tanyain apa nih ya. Pokoknya tetap di sini 95,3.

0: Oke, ini dia sudah ea-ea banget ya teman Pro 2 ya. Sudah membawa kamu di 41 menit lepas dari jam 9 pagi. Ini segmen terakhir yang bakalan siap memboyong banyak sekali narasumber tambahan gitu ya. Di pagi hari ini gitu ya. Masih bersama dengan Pak Randi tentunya, ada juga Pak Yanto, dan di sini ada generasi-generasi penerus bangsa yang mungkin bisa menjadi bagian dari Bawaslu atau juga KPU gitu ya. Ada Andi dan juga Winda gitu ya. Betul ya?
1: Halo Kak.
0: Halo. Bener kan namanya Andi dan Winda ya? Itu bisa, nama kalian bisa digabung tahu. Win dan Di. Oh.
1: Bikin fans ya.
0: Jangan. Oke, kita tadi berkaca nih ya untuk melihat tema kita kali ini, refleksi kehidupan reformasi dalam miniatur pendidikan pemilih. Nah, kalian berdua ini udah pernah milih belum sih?
1: Sudah.
0: Pernah dipilih belum?
1: Oh belum,
0: oh kasihan sekali ya. Berarti selama ini kalian mencari pacar sendiri ya, bukan dipilih ya.
1: Iya.
0: Nah kalau melihat situasi saat ini ya, sebagai pemilih yang kemarin kalian berarti ikut milih juga dong, bagaimana sih pengalaman kalian ketika kalian menjadi pemilih pemula gitu? Kalian kan jadi pemilih pemula kan pada saat itu. Nah situasi, kondisi, dan juga menjadi pemilih pemula itu seperti apa perasaannya? Kalau dari Winda ya boleh.
1: Perasaan pertama sih kayak lumayan agak bingung, cuman kalau dilihat oh ini gitu. Satu aja sih kayak oh kayak gini jadi pemilihan apa?
0: Pemilu, jadi pemilih ya gitu ya, pemilih untuk pemilih ya, pemimpin ya. Kayak gitu ya. Kamu ada gini nggak sih kebingungan atau juga tantangan selama kamu memilih gitu? Kayak harus ikut-ikut teman atau ada yang bisa, kamu pilih si A aja atau si pilih B gitu?
1: Awalnya kayak bingung, terus

0: lihat-lihat kayaknya ikut kata hati aja deh, okay. Gitu. Terus jadi enggak udah.
1: Kita kira kata hati kamu siapa?
0: Siapa ya?
1: Kalau dari Andi sendiri nih, kalau kamu milihnya di mana sih, Andi?
2: Awalnya
1: tenang ya, tarik nafas dulu. Oke.
2: Kalau
1: Abang Andi milihnya di mana?
2: Kalau saya sih, kalau aku ya dari ikutin kata hati juga.
1: Ah, ikutin kata hati. Tapi ya, kamu milihnya di mana? Waktu pemilihan kamu lokasinya di mana? Kemarin kamu milihnya di mana? Waktu pemilu? Oh, di daerah mana? Sanur kah?
2: Oh, di Surabaya.
1: Di Surabaya. Iya. agak shock ya.
3: Bukan BAP ya.
1: Tenang aja Andi, ya. Tenang Andi. Nah, kalau kamu sendiri nih ya, melihat kalau ini kan jadi salah satu pertama kali kamu memilih gitu ya, ya. Susah enggak sih menentukan siapa pemimpinnya yang kamu pilih waktu di daerah Surabaya itu sendiri?
2: Lumayan.
1: Kenapa tuh?
2: Karena mencari pemimpin yang benar-benar apa tuh, yang benar-benar beri integritas, dan apa tuh menyelesaikan permasalahan yang ada di Surabaya.
1: Oh iya, yeah. Jadi yeah, ceritanya kamu bingung nih yang mana yang bisa menentukan, bisa yeah, menyelesaikan berintegritas dan juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat yang ada di Surabaya itu yeah, sendiri ya Andi ya.
2: Iya, yeah, betul.
1: Andi tegang hari ini?
2: Saya belum terbiasa.
1: Oh, belum terbiasa. Oke, okay, tarik nafas dulu ya. Nah, ada nggak sih harapan kamu dalam kedepannya, dalam pemilihan yang nantinya dilakukan, baik itu di Surabaya ataupun juga di lokasi manapun, untuk kedepannya dilaksanakan yang seperti apa sih, harus seperti apakah atau kayak bagaimana gitu?
2: Yang pasti transparan.
1: Transparan. Ya. Terus apa lagi?
2: Dan juga jujur menyampaikan hasil suara
1: gitu ya. Ya. Berarti untuk si penyelenggara sendiri gitu ya. Ya. Kalau dari Winda sendiri kayak gimana nih, Win?
0: Kalau dari saya sih Kak, mungkin itu juga transparan juga. Terus habis itu lebih jelas lagi dalam hitungan suaranya.
1: Oke, okay. Kamu kalau untuk cek background calon-calon pemimpin, apakah mudah apa susah atau bagaimana?
0: Lumayan susah ya Kak, soalnya itu karakter orang.
1: Oh, karakter orang.
0: Ya kan, jadi kayak ada plus minusnya ya Kak ya.
1: Tapi kalau untuk latar belakang kayak pendidikannya, track record dan lain sebagainya, bisa kamu akses nggak?
0: Bisa sih.
1: Bisa. Oke, okay. Tahu nggak aksesnya di mana?
0: Di berita bisa. Betul. Kan dari media sosial bisa.
1: Betul. Sama ada juga website ya, KPU juga ada.
0: KPU Bawaslu.
1: Betul. Oke. Tepuk tangan. Sebenarnya agak gini shock culture dikit ya. Nah, kalau Pak Randy sendiri bagaimana melihat situasi dari generasi muda sebagai pemilih pemula itu sendiri juga ya, merasakan ada rasanya kebingungan, terus kadang-kadang juga ada rasa deg-degan, takut juga nih kalau misalnya di memilih nanti pemilihnya adalah bukan pemilih yang dipilih, pimpinannya bukan kompeten nih yang lain sebagainya. Itu melihat situasi yang kita lihat nih dari generasi mudanya langsung gitu.
3: Jadi ini adalah suara original dari generasi muda, walaupun ada yang deg-degan sekali, gitu kan. Ada yang memang karena ini otentik dari pengalaman mereka langsung. Nah, memang beberapa teman mereka itu sudah menyampaikan ketika kita melakukan pendidikan pemilih memang. Dan salah satu masukan memang salah satunya adalah dari kandidat.
1: Kandidat.
3: Nah, memang kita bilang bahwa hak memilih itu adalah istimewa. Jadi kalaupun kalian memakai itu, ada tanggung jawab bersama. Jadi makanya kenapa KPU terus melakukan yang namanya pendidikan pemilih pasca pemilu, karena ada tanggung jawab di sana.
1: Iya.
3: ketika kita memilih, contoh lah misalnya memilih pacar, masa ketika kita sudah tembak kan gitu kan, kita biarkan tuh pacar kan gitu kan, kan gak mungkin
1: berkeliaran si, lagi dong dia lalu
3: kita harus, kalau cowok kita harus belikan skincare-nya kan gitu kan kepada yang cewek kan, gitu. Artinya kita bertanggung jawab nih. Toh pun begitu juga ketika pasca pemilu atau pasca pemimpin-pemimpin ini sudah terpilih, sehingga itu menjadi ajang partisipasi yang tidak hanya setengah atau tidak hanya pada saat hadir di TPS, akan tetapi ini adalah kerjasama multi pihak. Tadi kan pilih semua nih kalian kan. Nah ini jangan diam, ketika kalian mempunyai sudah memilih dan itu jadi pemimpinnya, kalian punya hak untuk menjaga yang namanya pemimpin tersebut, sehingga terjaganya dalam koridor-koridor demokrasi dan juga secara produk hukum yang ada di Indonesia.
1: Oke, itu berarti definisi pemilih pemilih partisipasi aktif, aktif ya gitu.
3: Betul,
1: ya.
3: Nanti diterjemahkan oleh Bawaslu pengawasan partisipatif. Itu menjadi masuk tuh di sana itu.
1: Gitu loh. Itu kayak gimana tuh Pak Yanto? Mungkin bisa di elaborate lagi gitu. Betul. Biar teman-teman ini Andi dan juga Winda langsung tersiram rohani di sini gitu ya.
4: Betul, dengan kedatangan adik-adik berdua ini, Winda dan Andi ini sangat otentik dan tidak ada rekayasa.
1: Betul.
4: Asli banget suara dari generasi muda saat ini. Nah, adik-adik ini merupakan potensi yang sangat besar bagi kami untuk menjadi partner kami di dalam pengawasan. Karena kan keterbatasan kami, kemudian keterbatasan segala macam, jadi adik-adik ini akan menjadi garda terdepan untuk membantu kami menjadi pengawas
1: perpanjangan tangan,
4: perpanjangan tangan dari tahapan-tahapan. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Rendy, dari pendidikan pemilih yang baik itu harus membuat warga sadar dalam bahwa memilih pemimpin juga berarti memilih arah.
1: Yes, setuju.
4: Arah daerah ini, entah itu Denpasar, Bali, ataupun kalau Andi dari Surabaya, ya itu tanggung jawab yang ada di pundak mereka, di pundak kita semua. Jadi pendidikan pemilih ini yang harus berhasil membuat mereka sadar.
1: Oke.
4: Jadi bahasanya adalah tidak sekedar mencoblos.
1: Iya.
4: Makanya tadi dibilang mau mencoblos apa, bingung kan.
1: Iya.
4: Kemudian mereka akan otomatis bertanya, who is she? Who is he? Siapa ini? Apa visinya? Kemudian apa program-programnya ke nanti ke masyarakat? Nah, minimal sudah mengenal latar belakang siapapun yang dipilih itu, nah mereka sudah mulai tidak membabi buta melaksanakan haknya.
1: Demikian. Seperti itu ya, menarik banget ya. Ini karena waktu kita udah mepet gitu ya, mungkin ada gak sih harapan dari Andi dan juga Winda untuk kedepannya dalam dunia pemilihan dan juga pada pemimpin mungkin ataupun juga generasi kalian untuk bisa lebih aktif lagi dalam mengikuti ataupun juga menjadi pemilih aktif. Kalau dari siapa dulu nih yang mau nyampein dulu nih? Ayo, Andi dulu lah boleh. Singkat aja Andi, gak usah banyak-banyak, gak apa-apa loh.
2: Harapan saya kedepannya tuh semoga pemilihan dan pemimpin kedepannya tuh lebih beramanah dan jujur menyampaikan apa yang dibicarakan.
1: Oke, jadi sesuai lah ya, related apa yang sudah dijanjikan, terus itu juga dilaksanakan kayak gitu ya. Terus apalagi, ada lagi? Segitu aja cukup.
2: Apalagi ya?
1: Apalagi?
2: Juga itu aja sih.
1: Gak apa-apa.
3: Kita tungguin tuh.
1: Kalau dari Winda sendiri nih kayak gimana nih?
0: Mungkin untuk kedepannya bisa yang lebih transparan lagi. Habis itu lebih ke prosesnya yang jujur juga, sama yang memberikan ruang partisipasi untuk masyarakat juga.
1: Oke, setuju.
0: Sama generasi muda mungkin bisa lebih dibuka lagi gininya,
1: wawasannya. Bajunya.
0: Bukan baju. Wawasannya supaya tidak ada tekanan dalam politik atau dalam apa-apa hal.
1: Oke, ya betul banget ya. Biasanya yang pemilih pemula nih yang suka banget dicercer gitu ya, dicari incarannya gitu ya. Nah, kalau dari Pak Randi sama Pak Yanto sendiri nih, harapan kedepannya untuk reformasi kita di tahun-tahun berikutnya biar punya kandidat yang baik juga dan lain sebagainya.
3: Ya, saya tadi mendengar harapan dari adik-adik ini internet gratis panjang masa gitu kan ya.
1: Kampanye ya gitu
3: kan. Sehingga didengar lah nanti ada sama pemimpin kita. Baik, dalam konteks kita merefleksikan reformasi, dalam hal ini tentu kewenangan KPU melalui pendidikan pemilih kita harapkan ini terus menjaga aura demokrasi.
1: Yes.
3: Karena seperti kita ketahui bahwa demokrasi tidak hanya melalui demokrasi prosedural, itu pemilu. Tapi yang lebih penting adalah demokrasi substansial itu sendiri, yaitu melalui literasi, yaitu melalui partisipasi, yaitu melalui saling check and balance, dan juga membentuk budaya politik yang sehat.
1: Nah,
3: itu penting banget.
1: Ekosistemnya,
3: sehingga adanya equality, baik itu secara gender, baik itu secara sosial, ataupun budaya, bahwa suara kamu adalah masa depan untuk Indonesia.
1: Asik, ini mantap banget. Suara kamu adalah masa depan Indonesia.
4: Saya tambahin, Mas.
1: Boleh.
4: Saya tambahin karena melanjutkan kalimat Pak Randy tadi. Kebetulan langsung mengarah kepada generasi muda kan gitu. Generasi muda jangan hanya menjadi konsumen konten politik, tetapi harus menjadi produsen kesadaran demokrasi.
1: Oke. Ini menarik banget ya. Boleh tepuk tangan dong, ini udah dalam banget dua-duanya. Terima kasih Pak Yanto, terima kasih Pak Randi, Winda dan juga Andi gitu ya. Semoga lancar kalian magangnya gitu. Ini tidak hanya sekali, akan berkali-kali kalian ke radio-radio lainnya. Semoga lancar terus ya. Dan kalau gitu saya tutup ya. Terima kasih untuk kedepannya. Semoga bisa bertemu lagi dan juga ngobrol-ngobrol lagi. Apakah hanya refleksi saja, apa kita nanti akan menelihik ke masa depan lagi. Betul. Atau seperti apa itu bakalan terjadi di Pro 2 juga nantinya.
3: Betul.
1: Terima kasih sudah melibatkan Pro 2 dan juga RRI untuk selalu menjadi media yang menyebarkan informasi positif biar teman-teman juga lebih teredukasi lagi ya. Kalau gitu sampai bertemu lagi, bye-bye. Oke. Itu tadi teman Pro 2 obrolan kita di pagi hari ini. Ini tandanya juga Yogi

kali berganti. Ada Dodi, ada Pak Agus, juga ada Adi yang sudah membantu kelancaran siaran ini berlangsung. Yoginya pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, and always looking on the bright side. Bye-bye.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, Gibol, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Ya teman berdua, karena udah 51 menit lepas dari jam 11 nih. Sebentar lagi bakal ada Puja Trisandya pas di jam 12 ya teman berdua. Jadi Cakra alias sama Nathannya mencukupkan topiknya sampai sini buat kamu teman berdua. Nanti di jam 12 kita bakal balik lagi buat bawain info kuliner. Udah pada makan belum?
1: Belum lagi.
2: Belum.
0: Apanya makan dulu ya. Ya udah lah ya teman berdua, setelah ini jam 12 balik lagi barengan sama kita bertiga di sini aja.

teki perapiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dapat menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: akibat belum makan siang, jadinya salah backsound untuk memperdua. Sekarang masih barengan sama Cakra, sama Alia, sama Nathan juga bakal ngasih kamu info untuk memperdua terkait makanan itu memperdua. Karena udah di jam 12 juga, itu artinya kita harus makan siang untuk memperdua. Eh guys, aku mau nanya sama kalian. Makan siang itu penting gak?
1: Penting, penting. Jujur.
0: Kenapa?
1: Karena kalau aku sendiri kan jarang kak sarapan. Jadi ya isi tenaganya waktu makan siang gitu.
0: Oke, okay, berarti kamu adalah orang yang kalau misalnya pagi-pagi berangkat prepare udah gitu aja, nggak ada agenda sarapan tuh nggak ada.
1: Iya, karena aku lebih memilih untuk menghabiskan waktu di make up daripada makan.
0: Oh, gitu. Makanya dibarengin sekalian waktu makan siang gitu.
1: Iya, sekalian.
0: Kalau kamu gimana, Nat?
2: Kalau aku lebih gimana tadi pertanyaannya? Lupa.
0: Penting gak makan siang?
2: Oh, oke. Okay. Menurut aku makan siang itu penting karena setahu aku buat sarapan itu bisa menaikkan gula darah, jadi kurang bagus gitu.
0: Oh gitu, maksudnya kalau misalnya sarapan itu naikin gula darah, tapi kalau misalnya makan siang enggak?
2: Naikin asam lambung kadang.
0: Kalau makan siang?
2: Iya.
0: Iya sih, kalau telat sih naikin asam lambung. Tapi kalau misalnya berarti kalian adalah orang yang jarang sarapan atau bahkan enggak sarapan sama sekali?
2: Kalau aku kadang enggak sarapan sih. Lebih memilih gak sarapan.
0: Tapi tetap ada beberapa hari sarapan gitu.
2: Kalau dipaksa sama orang tua dulu. Tapi kalau sekarang di kuliahan Aku lebih milih buat gak sarapan.
0: Iya sih. Kadang kayak gitu tuh perdua. Udah masuk masa kuliah, sarapan itu udah kayak nomor sekian. Yang penting berangkat aja dulu.
2: Benar. Gak malas aja udah syukur.
0: Ya kayak gitu tuh perdua. Hari ini kita bakal ngebahas makan siang tuh perdua, tapi nggak merekomendasikan kamu, lebih ngasih tahu ke kamu tuh perdua ada beberapa makanan yang emang perlu dihindari, ada beberapa makanan yang perlu dimakan gitu. Nggak semua makanan harus dimakan berlebihan ya tuh perdua. Kayak yang satu ini nih tuh perdua. Ada beberapa ikan yang mengandung kolesterol buat kamu tuh perdua, anak muda itu juga bisa terkena kolesterol. Percaya nggak kalian kalau misalnya masih muda pun bisa kena kolesterol?
2: Aku percaya.
0: Kadang kebanyakan makan bebek kolesterol. Aku udah mulai yang jaga makan tuh sekarang gara-gara beberapa bulan kebelakang ini tiap abis makan apa gitu pokoknya. Habis itu banyak kegiatan kan, tiba-tiba ketarik di belakang nih, aduh takut kolesterol. Mending gak usah gitu. Nah yang satu ini juga nih temen perdua, ikan yang mengandung kolesterol. Jadi ada beberapa ikan di Indonesia khususnya temen perdua itu mengandung kolesterol. Yang pertama ada ikan nila, ada juga ikan gurami. Jadi kalau misalnya nila itu temen perdua sekitar kurang dari 50 mg kolesterol di setiap 100 gram ikan nila. Tapi kalau misalnya gurami itu per 2, ini mengandung sekitar 66 mg kolesterol per 100 gramnya. Ya walaupun kelihatannya kecil gitu ya itu per 2, tapi kalau misalnya 100 kali berapa gram gitu ya. Berapa misalnya 500 gram aja udah berapa tuh. Enggak cuma ikan nila sama ikan gurami itu per 2, ada juga ikan kakap putih dan juga ikan kembung nih. Kalian dari yang aku sebutin tadi pernah makan ikan apa aja?
1: Pernah semua jujur.
2: Iya, aku juga jujur. Pernah semua. Yeah.
0: Aku kalau misalnya pulang ke Malang, itu di rumah Malang tuh ada kolam gitu kan. Isinya ikan nila sama ikan gurami.
2: Langsung ambil.
0: Langsung ambil. Biasanya kayak gitu kalau misalnya pulang, makan ikan nila ya. Oke gitu. Baru tahu juga kalau misalnya kolesterol. Tapi kalau misalnya ngomongin ikan, kalian favorit ikan apa?
2: Ikan lele.
0: Aduh, iya lagi makanan sejuta umat tuh kayaknya.
2: Enak banget.
0: Kamu apa, Al?
1: Aku jujur kurang suka ikan, Kak.
0: Oke.
1: Jadi mungkin ikan yang bisa aku makan tuh ikan yang dia tuh nggak bentuknya ikan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ikan kayak
0: tupang?
1: Bukan.
2: Salmon.
1: Lebih ke kayak kan ikan tuh bentuknya ikan banget.
2: Iya.
1: Kan kalau misalnya udah dipotong gitu kan ada yang bentuknya kotak doang. Oh. Itu udah bisa aku makan. Entah kenapa aku tuh nggak. Aku geli sama bentuknya, jadi nggak ketelan gitu.
0: Dan menghindari kena duri ikannya juga kan.
1: Benar.
0: Duri tulang nggak tuh. Nah, berarti kayak bakso ikan gitu baru bisa ya?
1: Iya bisa. Itu kan bentuknya udah bukan ikan lagi.
0: Kalau kamu Nat?
2: Kalau aku gak pilih-pilih soal ikan sih, aku bisa makan semua ikan, asalkan ikan yang gak banyak durinya. Tapi yang ada durinya pun aku bisa makan. Cuman aku prefer ikan yang jarang ada durinya.
0: Wah, ada durinya tuh.
2: Aku lebih memilih untuk makan ikan yang durinya tuh dalam satu aja gitu loh, kayak dia nempel ke tubuh utamanya kayak gitu.
0: Yeah,
2: nah, jadi kayak lele. Makanya aku suka lele kayak gitu.
0: Satu itu murah, kedua emang enak sih.
2: Iya. Apalagi ekornya.
0: Wah. Itu aku paling benci ya kalau misalnya ada tukang lalapan yang ekornya udah dipatahin duluan.
2: Iya lagi. Apa dimakan ya sama dia?
1: Padahal itu bagian paling enak ya.
2: Benar.
0: Benar. Kalau misalnya buat ikan mah semuanya enak gitu. Iya. Kalau buat ikan, buat kucing.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Kayaknya emang perlu makan ikan deh biar enggak gini nih, enggak kepecah fokusnya. Masa salah quick sound lagi. Tapi kalau misalnya ngomongin ikan, ada info apa lagi nih? Karena kita hari ini ngebahas ikan nih, secara tidak sengaja.
1: Ngomongin soal ikan, kalau orang-orang kan taunya ikan salmon tuh yang wah gitu kan.
2: Yang mahal
1: terus katanya gizinya tinggi gitu kan.
0: Iya lagi.
1: Padahal sebenarnya kita punya loh ikan lokal yang ternyata gizinya lebih banyak daripada ikan salmon.
2: Apa itu?
0: Oke.
1: Kayak misalnya nih ikan kembung. Nah itu tuh
0: masuk angin tuh.
1: Dikerokin dulu dong.
2: Kebanyakan minum air.
1: Nah ikan kembung itu alternatif terbaik karena dia memiliki omega 3 DHA dan protein yang lebih tinggi daripada salmon. Terus dia juga kaya akan vitamin D dan juga kalsium.
0: Gitu. Jadi buat teman perdua yang mungkin bingung gitu ya, dan juga pengen mencari nutrisi yang lebih banyak, mending ke ikan kembung ya,
1: iya,
0: daripada
1: bener.
0: Ikan salmon ya.
1: Dan itu tuh harganya juga lebih murah kak dari salmon. Salmon kan mahal banget tuh.
0: Banget.
1: Terus kebanyakan ibu-ibu di Indonesia tuh kurang memperhatikan gizi anaknya itu dengan alasan kalau makan ikannya mahal gitu kan.
2: Iya benar.
1: Padahal ikan kembung itu tuh masih bisa
2: cukup terjangkau.
1: Iya terjangkau.
0: Eh ikan kembung nih yang sama kayak yang gini gak sih? Yang di
2: SpongeBob. Siapa? Nyonya Puff.
0: Nyonya Puff.
2: Iya.
0: Itu benar itu.
2: Iya kan dia?
1: Emang iya?
2: Iya. Itu kan ikan kembung.
0: Cek dulu ya. Setauku sih beda ya. Beda atau sama ya? Soalnya kalau secara namanya kembung kan gini,
2: iya,
0: mengembang gitu kan.
2: Mengembang. Pas
1: ikan buntal kan.
2: Oh ikan buntal,
1: oh,
2: beda.
1: Oh. Iya. Ikan buntal ikan justru kembung. Banyak racunnya
2: oh,
1: dong.
2: Oh iya.
0: Tadi kayak beneran ikan itu. Ternyata beda.
2: Berarti ikan kembung itu dia gak bisa kayak ikan buntal mengembangkan diri gitu kan?
0: Ini lebih, kalau misalnya dari fotonya sih lebih kayak ikan tongkol ya?
1: Iya, dia normal sih bentuknya.
2: Kayak lebih gendut aja gitu. Makanya ikan buntal gitu.
0: Ikan tongkol tapi ada garis kuningnya. Tapi kalau biasanya kalau ikan tongkol kan biasa gitu kan, warna kulitnya. Tapi kalau misalnya ikan kembung ini ada garis kuningnya. Jadi teman perdua, kalau misalnya kamu mau makan ikan kembung tapi nggak dapet, beli aja ikan tongkol tapi digarisin kuning.
1: Cat dulu.

0: Setelah ngomongin ikan nila, ikan mujair, ikan gurami, ikan hiu, ikan barakuda, ikan Obama. Emang ada
1: Barack Obama.
0: Yang satu ini masih ngomongin ikan juga nih.
2: Iya, aku mau ngomongin ikan lagi nih.
0: Apa tuh?
2: Tadi kan si Alia udah ngomongin soal salmon, ya kan?
0: Yes.
2: Nah, aku juga mau ngomongin soal salmon nih. Kenapa kira-kira dia warnanya merah dagingnya, bukan ikannya?
3: Bukannya oranye ya?
2: Iya, ya, oranye merah gitulah.
0: Merah
2: tapi
0: tuna.
2: Tapi iya, kenapa warna dia itu oranye sedangkan ikan lain kayak ikan kakap atau dori itu malah warnanya putih? Kira-kira kenapa? Oh. Kalian tahu enggak?
0: Aku tahu sih, tapi
2: oke. Okay, jadi jawabannya tuh karena mereka tuh bisa dipengaruhi sama aktivitas dan makanannya. Kayak ikan tuna dan salmon kan termasuk ikan yang aktif berenang jarak jauh.
0: Ya.
2: Jadi otot mereka tuh bakal mengandung lebih banyak mioglobin. Mioglobin ini semacam protein pengikat oksigen gitu, yang bikin warna dagingnya jadi lebih merah atau oranye yang kalian bilang tadi.
0: Oh, kukira gitu. Dipanggang.
2: Kalau dipanggang tuh apa ya? Yang merah di lobster, lobster sama udang.
0: Kepiting juga tuh.
2: Iya benar.
0: Kepiting mah setempurungnya jadi merah.
2: Iya.
0: Oh, makanya dari itu kenapa warna ikan salmon beda sendiri?
2: Enggak, ikan salmon aja sih, ada ikan tuna juga.
0: Iya.
2: Dan beberapa ikan lainnya mungkin.
3: Tapi warna dari ikan itu mempengaruhi rasanya enggak?
2: Kalau rasanya sih aku kurang tahu ya. Kayaknya cuma mempengaruhi kadar gizinya sih. Kalau setahu aku
0: mempengaruhi kadar gizinya.
2: Iya,
0: iya sih.
2: Kayaknya karena yang lebih beraktivitas pasti lemaknya kan dikit ya. Hmm. Jadi pasti proteinnya lebih banyak daripada ikan yang banyak lemaknya gitu. Hmm.
0: Tapi bisa jadi yang dibilang sama Alia juga benar ya. Karena kan
2: iya,
0: mungkin ada pigmen juga yang berpengaruh sama rasa juga kan gitu.
2: Iya benar.
0: Ada juga yang keasinan. Itu mah kalau keasinan mah tukang masaknya
2: mau nikah lagi.
0: Iya lagi kalau misalnya zaman dulu ya.
2: Iya.
0: Makan keasinan terus katanya yang masak pengen nikah lagi.
2: Iya benar lagi.
0: Nah, kalau misalnya mama kita yang masak, masa mama kita mau nikah? tapi kalau misalnya masakan ikan di Indonesia kan banyak banget.
3: Iya.
0: Paling favorit kalian masakan ikan apa? Selain digoreng ya. Aku kalau misalnya aku ini mangut.
3: Mangut lele.
2: Mangut tuh ya?
0: Mangut lele.
2: Oh, mangut lele. Aku udah coba kemarin itu di Kediri sih.
0: Hampir mirip kayak apa ya? Lodeh gitu.
2: Iya, kayak lodeh cuma lelenya nanti dimasukin situ kan, lele gorengnya. Jadi basah gitu.
0: Kalau kalian apa?
2: Kalau aku pepes ikan.
0: Wah, pepes ikan.
2: Pepes ikan gitu. Bandeng kayaknya ya.
0: Apalagi kalau misalnya yang varian pedes tuh.
2: Iya, wah enak banget.
0: Varian pedes.
2: Jadi lapar.
0: Iya lagi. Kalau kamu apa?
3: Aku ikan bakar sih, Kak.
0: Ikan bakar.
3: Iya, tapi ya milih-milih juga sih. Soalnya kan kadang tuh ikan ada yang bau tanah walaupun udah dibakar.
2: Iya, ikan nila.
3: Kerasa, Kak, itunya amis dan bau tanah campur jadi satu itu jadi kurang enak.
2: Kayak ikan patin biasanya, Kak.
0: Ikan tawar ya, ikan air tawar.
3: Iya, air tawar ya, itu biasanya.
2: Kayak ikan

0: yang lebih beraktivitas di lumpur kayak ikan lele itu kadang juga ada tau kayak
1: ada
0: gitu.
1: Ada rasa tanahnya.
0: Iya.
1: Mungkin setanah-tanahnya.
0: Setanah-tanahnya dimakan sama dia.
1: Tapi kalau misalnya ngomongin ikan air tawar sama air laut, kalian prefer yang mana?
0: Air laut sih kalau yeah. aku, karena lebih gurih, asin, enak, nyoy gitu.
1: Mungkin karena emang hidupnya di air asin ya.
0: Iya. Yeah.
1: Even nggak dibumbuin pun tetap
2: mungkin kerasa ya.
0: Makanya seafood lebih populer daripada ikan tawar.
1: Iya benar. Kalau di Bali ya.
0: Iya.
1: Tapi kalian tahu nggak sebenarnya rasa asinnya itu dapat dari mana?
2: Dari mana
0: dari
2: tuh?
0: Oh dari. Oke.
1: Dari keringat-keringat ingatnya.
0: Iya.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa?
0: Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya temu per 2 udah di 58 menit lepas dari jam 12. Enggak kerasa nih ngomongin ikan aja selama ini ya.
1: Iya lagi. Iya,
0: habis
1: iya.
0: Ini ngebahas soal info olahraga temu per 2. Ini enggak tahu nih Nathan sama Alia mau ikut apa enggak nih.
1: Kayaknya enggak deh.
0: Ya udah aku sendiri juga. Aja ya. Aku
2: semangat, Kak.
0: aku pengen olahraga sendiri soalnya. Tapi kalian sebelum menutup aku mau nanya kalian tipe orang yang olahraga atau enggak?
1: Jarang.
0: Iya. Jarang apa enggak pernah?
2: Jarang.
1: Aku kalau olahraga itu jogging aja sih.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi mungkin seminggu tuh bisa 2-3 kali. Dan itu jarang kan termasuknya.
0: Tapi deket di rumah kamu atau nyari yang jauh-jauh nih?
1: Deket di rumah. Kebetulan kan rumahku deket sama taman kota, Denpasar. Terus ada lapangan Lumintang juga kan.
0: Wah, itu enak itu. Tapi di situ emang tempatnya orang jogging dan iya, berlari-lari.
1: Benar.
0: Waktu itu aku lihat sore-sore gitu. Balik.
2: Lari-larian.
0: Iya. Kalau kamu gimana, Nat?
2: Kalau aku berenang.
0: Oh, berenang.
2: Iya, makanya aku lagi cari kolam-kolam yang sekiranya cocok buat aku gitu.
0: Ada tuh di aku sih biasanya kalau renang langsung ke laut ya.
2: Aduh, aku kalau di laut tuh kurang suka soalnya kayak asin. Ada sensasi lengket, asin. Aduh. Terus juga apa ya? Dia tuh kedalamannya tuh kita kan tidak bisa memprediksi ya. Jadi kayak kurang nyaman gitu. Aku lebih suka cari kolam renang yang cocok buat aku kayak gitu.
0: Kamu tahu gak kenapa lengket?
2: Kenapa?
0: Karena ada keringet ikannya tadi.

Dari jam 1 tuh per 2 barengan sama Cakra hari ini ngobrolin soal informasi olahraga. Selama 1 jam ke depan Cakra bakal bawain kamu info-info olahraga buat update-update ya temu per 2. Setelah diisi energinya harus digunakan sebaik mungkin, salah satunya adalah dengan olahraga temu per 2. Tapi kalau misalnya olahraga siang-siang juga panas ya. Ya semua per 2, jadi buat kamu Cakra bakal kenalin sama olahraga yang sekarang lagi ngetren juga di Indonesia, dan ada beberapa informasi olahraga lainnya yang dari Menpora juga ada tuh per 2. Jadi buat kamu yang kepo stay tune aja terus di 95,3 FM.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?
1: Teman terbaik.

Yang satu ini dari Menpora, temu perdua yang menegaskan komitmen presiden untuk pembangunan olahraga nasional nih, temu perdua. Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir itu memastikan kepada stakeholder olahraga Indonesia, temu perdua, terkait untuk tidak meragukan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap olahraga nasional. Pernyataan ini tuh berdua disampaikan Erick dalam sambutan acara rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia 2026 di Hotel Fairmont Jakarta tuh berdua. Beliau menegaskan bahwa Presiden Prabowo dan Kemenpora tetap mendukung perkembangan olahraga di Indonesia tuh berdua. Beliau menyampaikan juga tuh berdua, saat ini memang olahraga Indonesia sedang dalam proses menata ulang. Beberapa proses penting yang sedang dijalankan Kemenpora diantaranya menjalin berbagai kerjasama lintas sektor dengan kementerian lain untuk mendukung perkembangan olahraga nasional. Hal itu mencakup instruksi Presiden tentang Akademi Olahraga hingga kerjasama Kemenpora dengan Kemendikdasmen, teman perdua. Dan sekarang teman perdua, Kemenpora juga menjalankan instruksi Presiden berupa beasiswa atlet untuk dalam negeri ditambah LPDP yang berjumlah 100 teman perdua. Pada rapat anggota tersebut, Bapak Erick juga turut menyampaikan kesuksesan Kemenpora menyelenggarakan Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport teman perdua 2026 yang bertujuan menyatukan visi sesama Menteri Olahraga dan Pemuda se-Asia Tenggara melalui Deklarasi Bali. Ya, kita doakan semoga lancar ya program yang dijalankan pemerintah ini tuh memperdua, dijalankan Kemenpora dan juga Bapak Presiden. Cuma Cakra titip pesan satu aja, jangan ganti-ganti pelatih lagi ya.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2, dan Cakra bakal kenalin kamu sama salah satu olahraga asal Perancis Temu Pro 2 yang sekarang populer nih di Indonesia. Namanya Pecang Temu Pro 2, tulisannya P-E-T-A-N-Q-U-E. Tadi Cakra hampir aja bacanya petangki, tapi kok aneh ya. Tapi ternyata Temu Pro 2 namanya adalah Pecang Temu Pro 2. Olahraga ini Temu Pro 2 berasal dari Perancis dan sekarang mulai menunjukkan taringnya nih Temu Pro 2, dan semakin dikenal luas di masyarakat Indonesia. Meskipun sekilas terlihat sederhana ya Temu Pro 2 atau simple, karena hanya melibatkan aktivitas melempar bola besi, tapi Pecang ini menawarkan kombinasi unik antara strategi mental, konsentrasi yang tinggi, dan juga presisi fisik nih Temu Pro 2. Popularitasnya yang terus menanjak terlihat dari semakin banyaknya lapangan pecang yang dibangun di berbagai daerah Temu Pro 2. Ini sepertinya menurut Cakra akan menggeser padel nih Temu Pro 2 atau padel. Dan secara teknis, pecang ini dimainkan dengan cara melemparkan bola besi yang disebut boku sedekat mungkin dengan bola kayu kecil yang menjadi target, yang dikenal sebagai coconut Temu Pro 2. Dan pemain harus tetap berada di dalam lingkaran kecil saat melakukan lemparan, yang menuntut keseimbangan dan juga kontrol otot yang baik Temu Pro 2. Nah, olahraga ini sangat inklusif banget Temu Pro 2, karena dapat dimainkan oleh semua kelompok umur, mulai dari anak-anak sampai lansia nih, sehingga sering dianggap sebagai olahraga keluarga yang menyenangkan sekaligus kompetitif nih.

Salah satu faktor pendukung berkembangnya pocong di tanah air ini nomor 2 adalah kemudahan dalam penyediaan fasilitas nomor 2. Berbeda sama olahraga yang lain ya, nomor 2 yang memerlukan lapangan sintetis atau gedung khusus yang mahal gitu ya. Pocong ini dapat dimainkan di atas permukaan tanah keras, pasir ataupun kerikil halus. Ini hampir sama kayak baseball ya nomor 2, ini bisa dimainkan di mana aja, atau bola gebok, bola kasti tuh kayak gitu tuh nomor 2. Nah, hal ini itu memperdua yang mendorong banyak instansi pendidikan dan juga pemerintah daerah untuk mulai memperkenalkan pocong sebagai alternatif olahraga prestasi yang efisien, tapi tetap mampu mencetak atlet-atlet berkualitas di kancah nasional nih itu memperdua.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

0: Udah 52 menit lepas dari jam 1, temen perdua yang lagi di lampu merah, hati-hati di jalan ya temen perdua. Nanti Cakra balik lagi di jam 2 buat bawain kamu info entertainment. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja, RRI Perdua dan Pasar.
1: Allah.

0: Pemirsa pusat vulkanologi
1: Kak,
0: dan
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana? Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut Kak. Ih, pasti ngeri banget.
2: Makanya cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
3: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sudah di jam 2 temu per 2 itu artinya harus berpindah dari satu topik ke topik yang lain. Dari tadi di jam 1 Cakra bawain kamu info olahraga. Di jam 2 sampai jam 3 ini temu per 2 Cakra bakal bawain kamu info entertainment. Yes, temu per 2. Jadi buat kamu yang mau update-update soal musisi kesayangan kamu, film kesukaan kamu gitu ya temu per 2, kamu bisa dengerin ini selama 1 jam ke depan temu per 2, karena Cakra bakal bawain info entertainment yang seputar musisi, seputar aktor, aktris, film, dan kehidupan entertainment lainnya temu per 2.

Guys, semua berdua, sebelum itu Cakra bakal mencari-cari info dulu. Kelihatan banget penyiar enggak prepare, heran. Ada temu perdua, tapi setelah yang satu ini ya temu perdua, jangan kemana-mana.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.
2: You're listening, Pro 2 FM, RRI Denpasar.

Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2. Buat kamu yang ngikutin film monyet-monyet. Apa tiba-tiba masuk film monyet-monyet. Ya, Temu Pro 2 Planet of the Apes. Apalagi ini udah banyak banget Temu Pro 2. Mulai dari yang serial pertama gitu ya, Temu Pro 2 dari... varian gak tuh? Ya pokoknya itulah, pokoknya Temu Pro 2 dari serial pertama yang sampai Kingdom of the Apes kalau gak salah, yang terakhir Temu Pro 2. Ini merupakan salah satu film yang apa ya, film yang sangat dinanti-nantikan keluarnya Temu Pro 2. Kalau tiap rilis tuh pasti banyak banget yang menunggu gitu Temu Pro 2. Nah kalau misalnya diurutin Temu Pro 2 mulai dari Planet of the Apes yang muncul di 2001 Temu Pro 2, ada lagi Rise of the Planet of the Apes di 2011, di 2017 ada War for the Planet of the Apes, dan yang terakhir adalah Kingdom of the Planet of the Apes. Nah yang satu ini Temu Pro 2 masih soal Planet of the Apes Temu Pro 2, dan ini akan disutradarai oleh Fantastic Four Temu Pro 2. Jadi Planet of the Apes ini dipastikan bakal kembali Temu Pro 2 ke layar bioskop dengan babak baru lagi, menceritakan perseteruan kaum kera dan juga manusia. Proyek ini Temu Pro 2 menggandeng Matt Shackman sebagai sutradara yang akan memimpin pengembangan ceritanya Temu Pro 2. The Hollywood Reporter pada hari Rabu tanggal 6 Mei kemarin memberitakan proyek ini sekaligus menjadi momen reuni bagi duet Matt Shackman dan juga Josh Friedman setelah keduanya bekerja sama dalam film The Fantastic Four First Step Temu Pro 2. Nah menariknya Temu Pro 2, film terbaru ini ditegaskan bukan merupakan sequel langsung dari Kingdom of the Planet of the Apes Temu Pro 2 yang baru aja dirilis di tahun 2024. Jadi Matt Shackman ini akan menggarap kisah baru untuk semesta waralaba ikonis itu Temu Pro 2 bersama penulis naskah Josh Friedman. Belum ada konfirmasi dan informasi apapun mengenai kisah yang bakal dikembangkan dalam film baru tersebut Temu Pro 2, dan munculnya kabar mengenai arah cerita baru ini langsung memancing beragam spekulasi di kalangan penggemar Temu Pro 2, terutama mengenai latar waktu yang akan diambil di film ini Temu Pro 2. Mengingat Planet of the Apes ini udah banyak banget ya film-filmnya Temu Pro 2 seperti yang Cakra sebutin tadi, dari film yang ada di rilisan 2001, bahkan Planet of the Apes sendiri sempat rilis di 1973. Itu Planet of the Apes aja Temu Pro 2. Sekarang ada lagi, wah banyak banget pokoknya kalau ngomongin soal Planet of the Apes Temu Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, tungguin aja tanggal mainnya.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

Itu tadi lagunya Lisa Temu Perdua dengan Moonlit Flower. Temu Perdua itu merupakan bukan interpretasi ya, apa namanya, interpolasi ya, Temu Perdua dari lagu musisi di zaman itu gitu ya. Temu Perdua Six Spencer kalau gak salah, kayak dispenser ya. Ya pokoknya itu dengan lagu yang kurang lebih mirip gitu. Sixpence non the richer, itu yang benar. Kenapa sih ke Spencer? Nah itu pokoknya polanya hampir sama Temu Perdua, tapi ada beberapa lirik yang diubah gitu Temu Perdua. Kalau nggak salah sih kayak gitu Temu Perdua. Ngomongin soal lagu Temu Perdua, ini ada kabar terbaru nih Temu Perdua. Karena menyambut Piala Dunia, Shakira merilis lagu resmi Piala Dunia nih. Jadi penyanyi internasional Shakira kembali dipercaya membawakan lagu resmi ajang FIFA World Cup 2026. Lagu berjudul Die Die akan menjadi anthem resmi turnamen setelah 16 tahun sejak kesuksesan Waka Waka pada Piala Dunia 2010 Temu Perdua. Dan Die Die dijadwalkan rilis pada 12 Juni 2026 dan menjadi lagu resmi kedua Shakira untuk ajang Piala Dunia Temu Perdua. Sebelumnya Waka Waka, This Time for Africa, Samina Mina. Itu sukses menjadi salah satu lagu olahraga paling populer di dunia saat digunakan pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan Temu Perdua. Nah lagu terbaru ini Temu Perdua direkam dalam 3 bahasa, yakni bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan juga bahasa Portugis. Penggunaan 3 bahasa itu disebut sebagai representasi dari 3 negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko Temu Perdua. Kembalinya Shakira sebagai pengisi lagu resmi Piala Dunia ini Temu Perdua mendapatkan sambutan positif dari para penggemar sepak bola dan juga musik Temu Perdua. Banyak pihak menilai kehadirannya mampu kembali menghadirkan semangat dan atmosfer khas turnamen sepak bola terbesar di dunia Temu Perdua. Nah, selama ini Shakira dikenal memiliki hubungan erat dengan ajang sepak bola dunia melalui sejumlah penampilan ikonik di berbagai acara FIFA Temu Perdua. Lagu-lagu yang dibawakannya juga kerap identik dengan semangat persatuan dan perayaan olahraga internasional Temu Perdua. Buat kamu yang kepo, lagunya seperti apa? Ditungguin aja tanggal 12 Juni bakal dirilis Temu Perdua 1 bulan lagi dari sekarang. Jadi buat kamu ditunggu dulu aja. Sekalian Temu Perdua sambil persiapan untuk informasi-informasi terkait wawasan kamu soal Piala Dunia.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa?
0: Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

aja sama Pro 2. Nanti kita bakalan lanjutin lagi ya, another info-info spesial buat kamu, tapi setelah lagu-lagu yang berikut ini. Karena nanti di jam 4 bakalan ada info Pro 2, dan kita bakalan ada dialog sama putra-putri Bali. Nah, kita bakal bahas apa? Nanti deh Tia spill setelah lagu yang berikut ini. So, don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Pro 2 Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Selamat sore teman Pro 2. Sekarang saatnya kamu dengarkan info Pro 2 di hari ini 11 Mei 2026 bersama Maritia di sini. Ya, teman Pro 2, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri menuntut kelulusan dari SMK di Bali tidak hanya memiliki keterampilan teknis tetapi juga kemampuan komunikasi, literasi digital, adaptasi dan juga etika kerja. Hal itu disampaikan Kepala Disdikpora Bali, Ide Bagus Gede Wesnawe, saat memberikan materi tentang strategi sukses kelulusan SMK memasuki dunia kerja di SMKN 2 Sukawati Gianyar Bali. Menurutnya peluang kerja masih terbuka luas semampu dua, namun hanya dapat dimanfaatkan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan juga industri. Wesnawa mengungkapkan teman Pro 2 lulusan vokasi di Bali masih menghadapi tantangan, mulai dari ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, hingga menurunnya kualitas dari soft skill tenaga kerja muda kita. Karena itu, lulusan SMK didorong memperkuat kompetensi, memiliki sertifikasi, aktif mengikuti PKL atau magang, serta menguasai teknologi digital. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 edisi hari ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit.

dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya, topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: runner up 1 ya. Ada Kak Naya, silahkan Kak Naya.
1: Oke, okay, halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan, aku Niluh Putu Sri Dharma Susilawati. Tapi aku emang akrabnya disapa Naya. Aku masih menempuh pendidikan di bangku kuliah di Universitas Udayana, program studi hubungan internasional.
0: Selamat sore Kak Naya, yang nama aslinya bukan Naya.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, kita lanjut ke runner up 2 ya sekarang ya. Oke.
2: Selamat siang Kak. Jadi kenalin, nama aku Aurelia Juniasyari, sering dipanggil Aurel. Dan saat ini aku masih berkuliah di Universitas Pendidikan Nasional dan menempuh pendidikan ilmu komunikasi.
0: Oke, ini rumahnya ilmu komunikasi nih. Oke, lanjut last but not least, runner up 3 kita, silahkan.
3: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Niputu Pandai Jina Haryastina, bisa dipanggil Jina. Aku baru lulus SMA tahun ini di SMA Negeri 2 Tabanan. Dan aku juga lagi ngambil sebuah freelance, yaitu sebagai Master of Ceremony All Event. Thank you.
0: Aduh, takut deh. Oke, ini paling bocil berarti ya kan? Aduh, tapi di sini kelihatan ya mereka teman Pro 2 dengan basicnya masing-masing ternyata bisa bersatu juga di Putra Putri Bali ini ya. Keren abis loh. Berarti memang dengan berbagai background ya seperti yang disampaikan tadi. Dan memang mereka punya satu tujuan yang sama. Apa sih tujuannya dari Putra Putri Bali 2025 ini, teman-teman?
4: Oke, mungkin aku jawab pertama. Kita punya di 5 aspek Kak ya. Jadi kita ada di pendidikan, kebudayaan, sosial, kemudian pariwisata dan juga lingkungan. Nah, dari masing-masing ini kita juga punya yang memegang gelar di antara yang saya katakan tadi. Kemudian ini juga kita hadir hari ini tuh dari winner-nya, kemudian dari runner up 2 sama runner up 1. Nah, kemudian untuk program terdekat kita itu di sini ada AAB ya teman-teman ya, ada apresiasi anak Bali yang mungkin kita akan adakan di bulan awal Juli nanti ya. Jadi kita masih prepare sih sebenarnya kan. Cuman kita masih prepare untuk tempatnya juga seperti itu. Nanti kita akan share juga untuk pamflet-pamfletnya di sosial media. Nanti bantu share juga ya kemungkinan ya dari teman-teman Pro 2 ya.
0: Itulah gunanya media. Oke. Berarti memang sudah ada, bahkan nggak cuma di pemilihan, selanjutnya juga ada program-program selanjutnya yang nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi. Oke. Kalau dari putra-putrinya sendiri, boleh deh diceritain dulu gimana sih keseruan kalian di pemilihan 2025 kemarin?
1: Oke, jujur ke pemilihan kemarin itu cukup singkat sebenarnya. Kita cuman pendaftaran, abis itu kita pengumuman finalis. Setelah itu kita ada karantina. Setelah karantina kita geladi langsung grand final. Kayak gitu aja sebenernya singkat itu. Tapi jujur bermakna banget sih ya buat kita. Dan bonding banget, walaupun itu sebentar, tapi kita benar-benar sebonding itu. Kita dekat banget, kita heboh bareng. Dan kita ngadain grand final kemarin di tanggal 18 Oktober 2025. Kayak gitu sih selama pemilihan kita.
0: Oke, jadi memang singkat, padat, jelas ya.
1: Iya, benar.
0: Menuju hasilnya. Oke, berarti dari putra-putrinya sendiri dinaungi oleh yayasan atau dari pihak mana nih kira-kira?
4: Oleh yayasan sih.
0: Boleh di-spill nih yayasannya, karena pastinya itu rumah kalian juga ya.
4: Benar-benar. Untuk yayasannya sendiri itu kita dari Nusa Gemilang, Nusa Gemilang Indonesia. Kebetulan juga di bawah Nusa Gemilang kita ada beberapa pageant, bukan hanya di Putra-Putri Bali, namun ada iMode Fest, kemudian ada Icon Model Indonesia yang baru beberapa minggu yang lalu diadakan grand final seperti itu.
0: Sempat sih FYP di aku ya, yang icon-icon itu ya Kak ya. Oke, kalian kesana juga dong mampir nyari teman-temannya juga ya.
1: Kita ikut nonton.
0: Oke, kan pastinya juga membersamai saudara-saudarinya juga. By the way nih, dari judulnya ada putranya. Ini mana nih?
4: Sebenarnya di angkatan kita ada putranya, cuman putra di angkatan kita tuh hanya ada satu orang ya kayak satu orang, cuman hari ini lagi berhalangan hadir. Jadi kita putrinya aja dulu.
0: Oke, berarti putranya, halo, siapa lagi nonton juga ya. Boleh di-spill nih siapa nama putranya? The one and only pangeran di antara 4 putri ini.
1: Oke, masalahnya boleh mesti
0: ya. Oke, kok agak ragu-ragu ya Kak Gung Chan ini ya.
1: Siapa ya, kayak benar-benar blank gitu.
4: Siapa ya?
1: Siapa ya nama putra kita ya?
4: Karena benar-benar jarang ketemu karena beliau juga ada di luar Bali gitu.
0: Oke, berarti kesibukannya lagi berbeda di hari ini ya. Nah, semoga lagi menyertai juga, karena pastinya putri ini ada pasangannya, tapi pasangan-angan. Oke. Back to the beat, back

0: The radio pastinya. Oke, okay, ini dari pemilihan sudah berlangsung di Oktober 2025. Pasca pemilihan itu apa aja sih yang kalian lakukan atau advokasi kalian dari putra-putri Bali ini sebenarnya apa aja sih, teman-teman?
1: Kebetulan kita udah melewati satu program di bulan Februari kemarin ya, Kak ya. Di bulan Februari kemarin untuk menyambut Hari Valentine, itu kita ada program bertajuk Act of Loves. Itu kita adain di SOS Children di Bantas. Itu kegiatannya kita bermain aja sih ya sama anak-anak, terus kita berbagi juga sama anak-anak di SOS Children tersebut seperti itu.
0: Jadi pengabdiannya sendiri ya.
1: Betul.
0: Okay.
2: Ada satu lagi sih sebenarnya di media sosial kita. Kita rutin tiap bulan itu ngupload quiz pendidikan gitu. Jadi kita main quiz di sana.
0: Okay.
2: Jadi kita sambil sharing juga di Instagram kita kayak gitu sih.
0: Nah, tadi udah di spill ada pengabdian, ada pendidikan juga. Boleh disampaikan kalau misalnya di Putri Indonesia as we know itu dari masing-masing crownnya itu ada dari bidangnya masing-masing ya. Apakah kalian juga sama nih? Tadi kan sempat disebutin juga ya, ada pendidikan, ada yang lain-lain, lingkungan juga ada. Nih boleh di-spill nggak atau emang punya tanggung jawabnya masing-masing nih teman-teman?
2: Okay. Jadi di kita itu ada beberapa gelar, ada winner-nya runner-up 1, runner-up 2, abis itu ada Gina sebagai Putri Lingkungan.
3: Kemudian pariwisata juga
4: pariwisata
3: ada.
4: Juga ada.
3: Kebudayaan, budaya. Persahabatan juga ada.
0: Rame
2: kita,
0: ya.
4: Kita bersebelas.
3: Perwakilan hari ini baru 4 orang dulu gitu.
2: Iya, nggak cukup ya kayaknya.
3: Iya, kayaknya terlalu ramai ya kayak.
0: Kalau 11 kita buka bimbel aja ya. Oke, berarti 1 winner dan 10 jajarannya ya.
2: Iya.
0: Oke, wah seru banget, ramai banget pastinya ya. Oke deh, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi tentang dari putra-putri Bali ini karena banyak banget yang pengen Tia kulik-kulik, apalagi kalau pageant tuh punya tanggung jawabnya masing-masing pastinya.
2: Betul.
0: Tapi setelah lagu yang berikut ini teman Pro 2. Jadi, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutlah artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutlah. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

0: Ya, sama nomor 2 itu dia tadi, malu-malu ya. Jangan malu-malu ya. Karena pastinya nanti bakat kamu tenggelam teman nomor 2. Karena seperti mereka berempat di sore hari ini teman nomor 2 yang bakal Tia ajak ngobrol lebih lanjut lagi. Ini masih siap dong ya, teman-teman ya. Kita off air juga jujur li banyak banget ya kepo, karena jujur li kayak ternyata nih teman nomor 2 fun fact-nya mereka adalah angkatan kedua nih. Benar, dari pageant ini, dari Putra Putri Bali.
1: Betul.
0: Wow. Susah gak sih ikut pageant ini teman-teman?
1: Sebenarnya kalau ikut pageant itu gak susah. Tapi kalau misalnya kita lakuin dengan ikhlas nih,
2: asik,
1: pasti bener-bener bakalan
3: menjadi diri sendiri gitu ya.
1: Iya, betul banget. Kalau kita ikutin selain ikhlas tuh pasti bakalan gak ada rasa gimana-gimana ya sih.
0: Gak beban jadinya.
1: Beban ya.
0: Oke deh. Nggak ngerasa beban pastinya, karena mereka sudah menjabat juga dari Oktober kemarin. Betul. Ya teman-teman ya. Berarti ini tinggal menghitung bulan aja ya, ya kalian bergeser banget kembali. Ya,
1: setelah itu ya, berasa hampir satu tahun juga.
0: Iya, itu udah itu ya, ternyata. Kalau bahasa orang-orang rapat ini udah triwulan kedua ya. Benar banget. Nanti triwulan ketiga udah deh, let's see. Oh my God. Ini kalian motivasi buat ikut dari putra-putri ini apa sih teman-teman? Karena pastinya itu pertanyaan yang lumrah banget nongol di pas pemilihan ya. Boleh dan disampaikan dulu apa sih motivasi kalian buat ikut dari Putra-Putri Bali ini?
4: Kalau dari aku, kebetulan aku belum pernah ikut beauty pageant ya kak. Karena Putra-Putri Bali ini kan termasuk beauty pageant juga. Selain kita fokus di 5 aspek tadi, Putra-Putri Bali juga termasuk di beauty pageant. Dan aku sempat ikut organisasi di luar sekolah juga, di Duta Anak, tapi itu kan gak beauty pageant. Jadi aku pengen lah nyobain di Putri Bali. Dan juga aku gak nyesel sih karena ketemu kayak kakak-kakak hebat. Apalagi aku paling kecil di sini, aku merasa dibimbing banget juga. Jadi kayak apapun hal-hal baru yang belum pernah aku coba, akhirnya di sini aku ada kesempatan untuk nyoba hal tersebut gitu. Sih kalau dari aku.
0: Jadi Jinah tuh ngerasa kayak mereka bertiga nih ngumpu Jinah
1: gitu. Kita ngumpu adik kecil ya.
0: Aduh, ini kalau bahas ngumpu tuh dia kebayang kayak Nona yang satunya yang bocil satu ya. Oh my God, ini mereka berempat juga. Oke, tapi kalau bahas-bahas dari pageant ini pastinya punya motivasinya masing-masing. Ada nggak yang motivasinya beda nih selain Jinah nih? Atau sama aja sih, sama aja? Pasti beda-beda dong. Yang lain deh, boleh di-spill dulu deh.
5: Kalau aku sebenarnya nggak jauh beda sama Jinah kak, karena sebelumnya aku punya beberapa pengalaman pageant, tapi bukan di beauty pageant gitu. Jadi sebelumnya aku pernah ikut di Duta Gender Kabupaten Badung sama Naya juga, cuman beda angkatan. Kemudian di SMA juga saya masuk ke Paguyuban Jegek Bagus Mangi, lalu di kampus juga saya masuk ke Putra Putri Kampus gitu. Tapi kan belum pernah ikut beauty pageant. Nah di sana saya ingin menggali potensi dalam diri saya mampu nggak masuk beauty pageant gitu. Walaupun saya sebelumnya punya pengalaman, tapi saya mau jadi gelas kosong lagi biar bisa sama-sama belajar gitu sama teman-teman di PPP gitu. Dan ternyata waktu masuk juga teman-teman di sana humble-humble banget, jadi saya merasa kekeluargaannya masuk banget, hangat banget, sehingga saya nggak merasa canggung ataupun nggak enakan di sana gitu.
0: Oke. Jadi udah ngerasa keluarga baru lagi ya. Udah jadi the sisters ya. Oke, once again dong, entah dari Naya atau dari Aurel deh, boleh lagi satu. Apa sih motivasinya? Siapa tahu ada yang beda nih, karena masing-masing udah menyampaikan ya ternyata pengen explore yang beneran di beauty pageant banget. Kalau dari kalian berdua, apa sih yang pengen di-explore dari Putra-Putri Bali ini?
1: Kalau aku sebelumnya udah pernah ikutin
0: pageant
1: juga. Yang pertama ada Miss Teenager, yang kebetulan satu yayasan juga sama Nusa Gemilang. Dan waktu karantina juga sama aja sih, tidak jauh
0: berbeda
1: sama Jinah sama Kak Gung Chandra sih kalau aku.
0: Berarti memang pengen mengeksplor diri lebih jauh lagi.
1: Betul,
0: ya. Apakah pageant ini menemukan jati diri kalian yang lain lagi, gitu lah bahasanya ya. Oke, tapi kalau menemukan pohon jati nanti ke hutan aja ya. Oke, kalau dari motivasi kalian sudah jelas banget ya teman-teman ya, memang pengen eksplor diri sendiri, apalagi remaja sekarang. Teman Pro 2 juga enggak sedikit banget pastinya pageant yang ada di Indonesia termasuk di Bali juga ya. Karena seperti kita tahu, kayak masing-masing yayasan ini punya eksplorasi masing-masing juga ya terhadap peserta-pesertanya. Nah kalau kalian itu punya programnya masing-masing gak sih menuju ke 2025 kemarin?
3: Kita setelah pemilihan itu ada beberapa program yang kita canangkan juga, yang kita akan lakukan kayak gitu. Kayak yang udah disebutin tadi, kita sempat sosialisasi ke panti asuhan, lalu juga kita ngadain quiz di Instagram, dan setelah ini di bulan Juli ini kita akan ngadain lomba untuk anak-anak yang masih SD, SMP ataupun SMA. Jadi okay, itu sih yang akan kita lakukan, yang akan kita berikan dampak untuk teman-teman di Bali ini seperti
0: okay
3: itu.
0: Oke. Nah, itu dari Naya menyampaikan adalah program yang akan berlangsung ya ibaratnya ya. Tapi kalau program dari advokasi kalian sendiri yang kalian bawa gitu loh, kan tadi kalian sempat spill juga ya off air ya, kalau ada masing-masing nih punya loh kayak bukunya sendiri nih yang mau disampaikan di Putra Putri Bali. Siapa sih yang masih ingat nih sama advokasinya sendiri? Ayo.
4: Sebenarnya kita punya banyak program ya, cuman karena waktu menjabat kita gitu, satu tahun ya, lumayan kalau buat program juga kan butuh progres yang panjang ya. Kayak gak mungkin kayak persiapannya satu hari dua hari jadi gitu kan. Jadi banyak masih program yang masih kita keep dulu, mungkin bisa dilaksanain di tahun berikutnya. Nah kebetulan waktu dulu pemilihan kita sempet buat video presentasi gitu tentang program-program yang akan kita rancang ke depannya di Putra Putri Bali. Kalau dari aku sendiri dulu lebih fokusnya untuk mengajak masyarakat-masyarakat di Bali. Jadi programku tuh kayak yang lebih ke sosialisasi, terus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan Putra Putri Bali. Kalau aku lebih dulu berfokusnya ke masyarakat sih. Mungkin dari kakak-kakak yang lain mempunyai program lain tentunya ya, boleh dijelasin.
0: Oke, berarti Jina memang fokusnya ke pengabdian itu tadi ya, ke lingkungan, tapi tepatnya adalah ke manusia-manusianya nih. Kalau teman-teman yang lain gimana? Ada nggak? Soalnya sempat ya tanya juga ya ke beberapa pageant, ada aja gitu loh ide yang unik gitu loh yang ditampilin. Apa sih keunikan yang kalian sampein di Putra Putri Bali ini?
3: Oke, kalau dari aku aku duluan. Nah, kalau dari aku kemarin waktu presentasi itu aku bawain tentang budayanya sih Kak, lebih ke biar kita enggak terlalu lupa sama budaya kita. Jadi mau buat pasraman kilat gitu yang kita bisa belajar budaya di sana dengan mendatangkan narasumber yang terpercaya, yang terkualifikasi lah untuk sharing session kayak gitu tentang budaya.
5: Kalau dari aku sendiri antara kebudayaan sama pariwisata aku kolaborasikan saat kemarin presentasi proker dan di sana kebetulan aku suka menari Bali Kak dari kecil, jadi ingin membentuk satu sanggar gitu, tapi yang murid-muridnya itu mungkin dari wisatawan asing gitu, mungkin dari mancanegara, kemudian kita bisa sambil mengasah public speaking kita di bahasa Inggris nih juga, kita bisa mengajarkan mereka gitu gimana sih cara tari Bali, agem, tandang, tangkep yang benar kayak gitu sih Kak.
0: Jadi kayak bikin kelas internasional gitu ya.
5: Betul, semoga sih terrealisasikan ya.
0: Itu worth sih, maksudnya kayak seperti kita tahu Bali itu kan daerah pariwisata juga ya teman-teman ya. Jadi advokasi kalian juga pastinya gak jauh-jauh dari duta wisata juga pastinya ya. Oke, kalau dari Aurel sendiri nih lagi satu nyangkut nih.
1: Kalau dari aku sendiri itu program kerja yang sempat kita share di sosial media itu adalah tentang budaya sih Kak. Karena kan di tempat aku sendiri itu budaya tuh sangat kental sekali ya. Jadi aku akan mempresentasikan atau mensosialisasikan budaya tersebut sehingga dikenal oleh masyarakat luas kayak gitu sih.
0: Jadi memang mostly membawa budaya dan memang di lingkungan itu apa sih yang bisa dieksplor, digali lagi ya teman-teman ya. Kalau bahas-bahas dari yang udah kalian sampaikan, memang bisa dibilang salah satu titik temunya itu adalah bagaimana membangkitkan Bali kembali gitu ya teman-teman ya. Apa sih ketakutan kalian tentang Bali nih teman-teman? Karena kalian kan salah satu pageant juga nih yang pastinya gak jauh-jauh bawa nama Bali. Karena dari note-nya kalian juga udah di selempang Putra Putri Bali gitu ya. Nah apa sih ketakutan kalian dari Bali ini gitu loh?
1: Kalau dari aku sendiri sih lebih takutnya tuh kurang partisipasi sih Kak. Karena bisa kita ketahui bersama juga kalau di gen kita ya, Gen Z, banyak sekali gitu loh kayak remaja-remaja yang saat ini memilih untuk bisa dibilang males gerak lah. Jadi kita tuh berusaha banget untuk membuat program gimana sih caranya untuk mengajak lagi teman-teman kita di luar Putra Putri Bali untuk ikut berpartisipasi di kegiatan yang udah kita rancang. Dan tentunya kalau kita ngerancang kegiatan, kita selalu pikirkan apa impactnya untuk mereka dan juga apakah program ini akan bisa berkelanjutan ke depannya. Seperti itu sih kalau dari aku.
0: Berarti Gen Z sekarang mager ya.
1: Kita pun kadang mager ya bisa dibilang ya.
5: Dari pungkiri lagi Kak, masih mager juga.
0: Mager ya. kalau dari yang lain deh, ada nggak ketakutan tersendiri selain partisipasi gitu loh?
5: Kalau dari aku sih, menurut aku sosial media ini kan saat ini dampaknya besar sekali. Mm-hmm. Bahkan kadang ada anak-anak kecil yang belum cukup umur gitu sudah diizinkan untuk memegang handphone. Mm-hmm. Itu menurut aku dampaknya sangat signifikan ya untuk anak tersebut, karena yang seharusnya belum boleh memegang handphone mm-hmm. sudah diizinkan oleh orang tuanya. Mungkin kita juga sebagai remaja di sini ingin mengedukasi gitu, gimana sih caranya supaya sosial media itu bisa digunakan gitu dengan baik dan benar, sehingga tidak mendapatkan mengakibatkan juga dampak yang negatif bagi kita semua seperti mm-hmm. itu.
0: Oke, jadi ngehnya nih ke generasi yang masih kecil ya, yeah. Dari Agung ya, memang ternyata permasalahan itu kalian juga menghadapi pastinya ya, kayak betul, ponakan ya. Kalian too ya, much betul, main betul. HP, bukan too much lagi tapi lebih banyak makan HP daripada makan makanan ya. Aduh, yang lain deh kira-kira ada gak ketakutan Bali ini ternyata sebahaya itu loh. Oke, Aurel silakan.
1: Oke, kalau aku sama aja sama Jinah ya, tapi aku akan menambahkan sedikit.
0: Boleh.
1: Ya, dimana kan kita tuh adalah, kalau kita pengen tahu tuh contohnya budaya tersebut, mm-hmm. budaya di salah satu kabupaten, misalnya mm-hmm. kita ingin tahu, dan kadang orang-orang di zaman dulu tuh kan bilangnya kayak, ah nak mulai gitu.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya, tradisi yang diturunkan.
1: Iya yeah. Betul. Jadi rasa ingin tahu pada remaja itu berkurang kak. Mm-hmm. Jadi sehingga kita akan mengajak dan berpartisipasi sama masyarakat untuk janganlah untuk seperti itu. Dan ayo kita cari tahu dan menggali lagi maknanya seperti mm-hmm. itu sih.
0: Oke, jadi ibaratnya tahu nih kalau dari tari itu sinopsisnya apa, ternyata apa? Ada
1: betul,
0: juga
1: ya, gitu lah. Makna gitu. Dari tari tersebut. Misalnya juga dari makanan gitu.
0: Ternyata makanan tuh misalnya ya di Tabanan cuma ada kelapa, ya udah kita masak kelapa gitulah ya. Oke, ini nanti kita bakalan memasak lebih jauh lagi ya teman-teman dua, let them cook. Tapi setelah lagu yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya,

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ya, sama berdua masih barengan sama Tia dan empat puteri. Karena beneran ada E-nya ya, yang KBBI ya, puteri ya. Bahkan juga betul. Putri Indonesia pakai E juga ya, puteri. Biar nggak menyalahkan KBBI, karena pastinya kita juga membawa nama baik Indonesia. Kejauhan banget gak sih? Oke, biar makin nggak makin kejauhan nih, boleh deh kalian sampaikan rencana di 2026 ini bakal ada apa aja sih? Meskipun tadi udah sempat di-spill ya, bakal ada event-event juga, pengabdian juga, boleh deh disampaikan lebih jauh. Siapa tahu teman Pro 2 juga boleh ikut nih, bisa daftar di mana kegiatannya mungkin. Silahkan teman-teman.
1: Oke, mungkin kita jelasin dulu dari event yang paling dekat ya, dari bulan Juli ini. Jadi kita ada rencana dari Putri Bali bakal ngerealisasiin event itu. Sebenarnya salah satu program kerja kita bersama di Putri Bali itu namanya Apresiasi Anak Bali. Kebetulan tahun lalu udah terjalan programnya di tahun 2024, tahun lalu di bulan apa ya kak? Juli ya juga ya? Juli juga, di tahun lalu Juli juga. Jadi tahun ini kita rencananya ngambil awal Juli juga. Jadi kalau dari tahun lalu Apresiasi Anak Bali tuh lombanya terkait kayak lomba MC, terus ada lomba nyanyi, ada fashion show juga. Banyak lomba deh pokoknya. Dan tahun ini rencananya kita ada beberapa ngambil dari lomba tahun lalu, dan tentunya kita juga ada lomba-lomba baru sebagai biar beda gitu ya di tahun kita.
0: Gak mau banget sama ya.
1: Kan harus ada inovasi baru ya kayak.
2: Suasana baru ya.
1: Jadi tahun ini tuh rencananya akan ada beberapa lomba baru lagi. Dan tentunya dari yang tahun lalu ada yang kita cut beberapa. Jadi untuk teman-teman, karena ini lombanya itu dari kategori SD, SMP, sampai SMA juga. Jadi tentunya banyak banget yang bisa ikut ya teman-teman di rumah ya. Jadi tungguin banget info dari kita. Kemungkinan bulan Juni udah kita share ya pamfletnya. Jadi jangan lupa daftar, karena tentunya lombanya tuh sangat-sangat seru ya kak. Dan bisa dibilang lomba yang cukup mudah, namun nanti lihat juga saingannya.
0: Waduh.
1: Ini itu aja.
0: Jina ya, ngajain tapi ada lampu kuningnya gitu loh.
1: Ya, jadi jangan lupa ikut. Kita akan share pamfletnya kemungkinan di bulan Juni.
2: Karena acaranya juga seru-seru banget.
0: Please be ready.
1: Kosongin ya jadwal kalian ya di awal Juli tentu ya. Dan abis Apresiasi Anak Bali, kemungkinan kita akan langsung lanjut ke pemilihan putra-putri Bali di tahun 2026. Itu kita ada 3 kategori, di kategori alit, cilik, dan juga remaja. Lebih lanjutnya mungkin bisa dijelasin oleh Kak Naya ya.
0: Kita kira mau dijelasin di bawah ini gitu. Oke, silakan Naya.
1: Boleh kepoin Instagramnya putra-putri Bali pakai E sesuai KBBI. Putra-putri Bali.
0: Ini Tia juga udah mengkepokkan kok teman Pro 2 putra-putri Bali yang hari ini. Sebenarnya nggak perlu dikepoin, udah langsung orangnya di sini. Ya. Boleh dijabarkan lebih lanjut lagi. Siapa tahu teman Pro 2 ada yang pengen siap-siap nih buat ikut putra putri Bali, teman-teman.
3: Buat yang mau ikut putra putri Bali, kita ada beberapa kategori nih, teman-teman. Ada kategori alit,

0: umur 21 sih Kak. Dan kebetulan aku sekarang tahun ini umur 21 ya.
1: Udah expire.
0: Fun fact-nya aku paling tua di sini.
1: Oke, okay. Aku udah enggak bisa ikut.
2: Jadi ngomong banget.
1: Iya. Oke, okay, jadi remaja yang bentar lagi expired ya.
0: Iya lagi.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sudah menikmati juga fasenya di masa terakhir kamu bisa daftar ini. Dan jadi teman Pro 2 boleh banget ikut, siapa tahu yang SMA-nya bisa dibilang lumayan gabut ya. Biar ada pejen-pejenannya, silakan ikut putra-putri Bali ini. Ada biayanya enggak atau gimana nih teman-teman?
3: Untuk itu stay tune aja di Instagram.
2: Okay. Karena kita nggak tahu ketentuan tahun ini kita mau gimana ya kak ya.
1: Waduh, ini berarti segala kemungkinan ada di tangan mereka berempat. Tapi pastinya juga ada kerja sama yayasan juga dong.
0: Iya.
1: Oke, ini berarti crownnya nanti akan dilanjutkan lagi atau memang milik kalian nih?
0: Ini nanti kita bakal menjadi milik kita, kemudian ada crown yang baru lagi supaya tiap pemenang itu punya haknya masing-masing tiap tahun seperti itu kak.
1: Jadi bukan yang digeser lagi ya, tapi udah ini punya gue gitu ya. Oke, ini berarti memang mereka adalah dari jawara yang di kandidat yang dari remaja itu tadi. Oke, mereka masih menghadapi dan menikmati masa remaja itu teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen nih kayak mereka dengan crownnya masing-masing, dengan sasnya juga ya, sas ya namanya ya. Oke, silahkan kamu ikutin teman Pro 2. Bisa dikepoin di mana? Di Instagramnya tadi ya.
0: Putra Putri Bali.
1: Oke, yang adminnya tidak ada di sini. Oke, ini berarti kalian emang dapat infonya langsung dari Instagram itu sendiri.
0: Dari sosial media.
1: Ada dorongan dari orang lain nggak? Atau emang kalian sendiri yang pengen?
2: Nah, kalau sendiri, dari aku sendiri sih dari orang tua ya.
1: Oke.
3: Aku sih diri sendiri ya emang.
1: Berarti memang Aurelnya tampil beda memang. Infonya dari orang tua langsung.
2: Orang tua, iya dari orang tua langsung.
1: Berarti emang disupport banget ya untuk ikut.
2: Disupport banget ya, betul.
1: Menjadi putri di rumahnya sendiri. Oke deh, last but not least teman-teman, boleh deh disampaikan pesan-pesan buat teman Pro 2, siapa tahu nih yang masih bingung loh kalau kayak aku mau kemana, kayak lagunya Yura tadi mau jadi apa gitu loh. Padahal bisa banget dari mana aja ya, salah satunya dari Putra Putri Bali. Boleh deh satu-satu dari siapa dulu, semuanya dapat giliran pokoknya.
0: Oke.
3: Dari Kak
1: Oke, boleh. Oke, winernya dulu ya. Silahkan Kakak winner.
0: Oke, terima kasih Kak Tia. Sebelumnya mungkin kalau menurut aku sendiri, kita kan semua pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk kelebihan kita pasti kita tahu dalam diri kita. Jadi teman-teman semua di rumah jangan pada takut mencoba. Karena aku sendiri awalnya sebenarnya orangnya nggak percaya diri nih, tapi aku yakinkan diri aku sendiri nih untuk mencoba. Kemudian jadi gelas kosong juga ya teman-teman ya, karena semua pasti punya kesempatannya masing-masing. Jadi kita coba aja terus gali potensi yang ada dalam diri kita sehingga nanti kita bisa mencapai tujuan tersebut seperti itu.
1: Gali pokoknya.
0: Jadi jangan takut mencoba gitu sih intinya.
1: Jangan takut mencoba meskipun kayak di kategori remaja umurnya udah miris.
0: Lagi dikit ya, kayak aja ya tahun ini ya. Satu banget ya.
1: Tapi ternyata berhasil juga ya. Keren banget Kak Gung ini. Kita lanjut nih ke mana nih? Ke runner up 1, 2, 3. Ayo. Silakan Naya.
3: Oke, boleh dari aku dulu.
1: Boleh. Biar berurutan ya.
3: Oke, boleh.
1: Silakan Naya.
3: Kalau dari aku sih pesannya buat teman-teman Pro 2, pastinya jangan takut mencoba kayak udah disampaikan tadi, dan kalau ada kesempatan tuh ambil aja. Contohnya kesempatan di Putra Putri Bali ini. Ada kesempatan langsung dicoba, langsung dimaksimalin semampu kalian, dan pastinya percayakan diri kalian, percayakan kemampuan diri kalian, dan tentunya kalian harus bisa bermanfaat lah untuk orang lain, untuk lingkungan di sekitar kalian. And just be yourself teman-teman.
1: Yeah, thank you Kanaya. Lanjut kita ke Aurel.
2: Oke, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kok sebelum ikut Putra Putri Bali ini kan aku adalah orang introvert kak. Jadi mamaku yang ngasih tahu kayak ini ada nih Putra Putri Bali gitu. Nah setelah itu, setelah aku mencoba ikut pendaftaran dari karantina itu masih ada rasa-rasa introvertnya, tapi setelah beberapa teman-teman di Putra Putri Bali ini mengajak aku untuk
1: energinya ada banget.
2: Iya betul, energinya tuh ada banget. Jadi dan ilmunya dari Putra Putri Bali itu nggak kalah jauh banyaknya ya teman-teman ya. Jadi kita banyak banget sih punya belajar dari Putra Putri Bali ini kayak gitu sih.
1: Oke, jadi meskipun introvert itu bukan halangan ya Aurel ya. Ternyata Aurel bisa nih menembus dari pagar itu lagi dan nggak mager.
2: Nggak mageran.
1: Oke. Kita lanjut last but not least ke Gina, silahkan.
4: Oke, kalau dari aku sendiri gimana sih cara untuk mengatasi kebingungan di masa remaja ini ya? Kalau dari aku sendiri sebenarnya setiap orang mempunyai titik nyamannya sendiri ya.

0: bisa mereka nyaman yang gak ikut organisasi atau bahkan malah di organisasi yang nyaman. Mm-hmm. Kalau saran dari aku, kalian coba aja dulu guys, walaupun kalian mikirnya gak nyaman kalau ikut organisasi karena belum pernah nyoba ya, beda ya antara udah nyoba sama setelah nyoba tapi gak nyaman, itu beda. Jadi menurutku kalau kalian belum pernah nyoba, coba aja dulu dari organisasi yang kecil, mungkin dari OSIS ya di sekolah boleh, atau gak boleh langsung di luar sekolah. Nah nanti kalian akan merasakan kenapa kalian bisa nyaman, kenapa kalian bisa gak nyaman. Nah saat itulah kalian boleh memilih apakah kalian lanjut atau enggak. Jadi gak ada salahnya juga sih untuk mencoba terlebih dahulu gitu kalau dari aku.
1: Coba aja dulu, siapa tahu beneran tempatnya di Putra-Putri Bali ya teman-teman ya. Oke, siapa tahu nanti bisa main-main juga, eksplor diri sendiri juga ya. Oke, thank you dah teman-teman. The time is up. Nih, waktu dimulai dari Putri berbicara. Itu gitu gak sih? Oke deh, thank you ya teman-teman ya. Semoga obrolan kita di sore hari ini nyampe ke teman Pro 2 juga, siapa tahu nanti makin rame juga nih habis kesini. Event-eventnya juga semoga lancar ya, karena nempel banget lagi dikit nih acaranya ya. Jadi kalian juga pastinya ikut juga ya di event
2: itu. Pastinya.
1: Oke deh, titip salam juga ya sama lagi berapa jadinya? 7 ya?
2: Lagi 7
1: ya. Yang gak muat di ruangan ini.
0: Siapa tahu teman-teman kita nonton ya di rumah. Ya.
1: Oke deh, pastinya kita menyapa juga ya teman-teman yang lagi nonton dimanapun, kapanpun kamu berada teman berdua. Dan kita sudahi dulu obrolan kita di sore hari ini. So, thank you untuk 4 putri di sini. Ada Gung Chandra, Naya, Aurel dan juga Jinah yang sudah mampir, dan pastinya juga dari yayasan juga menyempatkan kalian untuk hadir ke sini. So, sorry juga ya teman-teman kalau misalnya ada salah-salah kata, karena ini rame, seru banget teman berdua, dan nanti siapa tahu main-main ke sini lagi ya. Siapa tahu deket-deket event Gong Bali Ganjurnya kalian ya. Bulan November, Oktober mungkin ke sini ya menuju pemilihan, biar makin rame lagi pasti ya teman berdua yang ikut ya. Oke teman berdua, langsung saja kita sudahi ya obrolan kita di sore hari ini. So, thank you buat kamu yang udah nonton. Jangan kemana-mana karena pastinya Tia masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. So, thank you for listening and thank you for watching. Bye-bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produet, jadi tadi kita usahakan rumah itu dari Sal Priyadi. Dan ya Teman Produet, ya usahakan menyampaikan info terkini spesial buat kamu pastinya. Dan of course dia bakalan puterin another song buat kamu juga. Jadi Teman Produet, jangan kemana-mana, stay tune di sini aja ya, bareng sama Tia di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Masih dari kawasan metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Itu dia tadi, Can't Keep My Hand to Myself. Ya, semuanya berdua, and you know what, info lokal kali ini ada info entertainment juga nih, alias The Weeknd. Ya, semuanya berdua, The Weeknd ya, bukan This Weeknd. Kalau This Weeknd masih lama, teman berdua, baru aja hari Senin ya, masa tiba-tiba mencari This Weeknd. The Weeknd, teman berdua, yang bakalan konser 2 hari di Jakarta, teman berdua, September nanti. Sudah terpop up ya, kapan seorang The Weeknd ini akan tampil di Indonesia, tepatnya di Jakarta, teman berdua, di konser yang bertajuk After Hours Till Dawn Stadium Tour, yang termasuk di kawasan Asia, teman berdua, salah satunya Jakarta, Indonesia. Nah, The Weeknd akan tampil secara langsung di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26-27 September 2026 dalam rangkaian tour Asia yang sangat dinantikan pastinya, teman berdua. Ini rame banget ya info-info ini, teman berdua, di mana rangkaian konser tour After Hours Till Dawn Stadium Tour Asia ini, teman berdua. The Weeknd akan dimulai 20 September di Tokyo, berlanjut Singapura, Seoul, Bangkok, Hong Kong, dan sebelum ditutup 4 November di KL, Kuala Lumpur. And you know what, teman berdua, tour Asia ini menandai babak terakhir dari After Hours Till Dawn Stadium Tour yang merayakan trilogi album The Weeknd yang mendapat banyak pujian, yang berjudul After Hours di 2020, Dawn FM 2022, dan Hurry Up Tomorrow 2025, yang menghadirkan setlist berisi deretan lagu hit di berbagai fase karirnya seorang The Weeknd. So, teman berdua, untuk kamu nih yang pengen nonton The Weeknd ya, teman berdua, ada banyak nih pilihan tiket yang dimulai pre-sale-nya hari ini tadi, teman berdua, 11 Mei pukul 10 WIB hingga Jumat 15 Mei 10 WIB. Jadi kamu bisa kepoin websitenya ya, pastinya The Weeknd Tour, teman berdua. Jadi untuk kamu yang pengen nonton, teman berdua, ada BCA pre-sale di Selasa 19 Mei 2026, teman berdua, dan hingga Kamis 21 Mei 2026. Jadi untuk kamu, teman berdua, yang pengen beli, silahkan deh dibeli tuh tiketnya, teman berdua. Tapi kalau misalnya sekarang Tia mau beli, gak bisa kesana, banyak yang harus dibeli. Tapi kalau misalnya kamu pengen nonton, apalagi kamu yang lagi di Jakarta, silahkan cari si Starboy itu, teman berdua.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Metropolis Sembruk 70 dan Pasar, Taman Pro 2, you're still listening on 95.3 dari Pro 2 dan Pasar. And ya teman Pro 2, di sore hari ini there's another information. Ya yes, teman Pro 2, ini adalah dari Vega Eda yang naik ke posisi kelima klasemen Moto3 2026 usai GP Prancis. Keren! Congratulations ya untuk Veda Ega Pratama naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara kejuaraan dunia Moto3 setelah finish keempat pada putaran kelima GP Prancis di sirkuit Bugatti Le Mans pada minggu kemarin tanggal 22. Jadi tambahan 13 poin dari balapan di Le Mans ini membuat pembalap itu tanggal 22 seorang Veda Ega mengoleksi total 50 poin sekaligus menggeser Marco Morelli yang turun ke posisi ke-6 dengan 48 poin tanggal 22. Veda Ega juga makin mendekati nih persaingan papan atas klasemen sementara setelah hanya terpaut 2 poin dari Valentin Perrone di posisi ke-4 dan 3 poin dari Alvaro Carpe yang berada di urutan ketiga. Beda dikit banget poinnya teman Pro 2. Sementara itu kemenangan pada GP Prancis membuat Massimo Quills makin kokoh di puncak klasemen dengan 115 poin. Dan you know what, teman Pro 2, Veda menjadi satu-satunya pembalap Asia Tenggara yang mampu menembus 5 besar klasemen sementara Moto3 musim ini. Nah, jadi hasil di Le Mans ini juga menjadi finish terbaik kedua Veda sepanjang musim 2026 setelah sebelumnya sempat merebut podium pada putaran kedua GP di Brasil, teman Pro 2. Jadi, untuk klasemen sementara Moto3 ya, yang pastinya salah satu ada Veda Ega, teman Pro 2, as we know. Yang pertama adalah Massimo Quills dengan 115 poin, ada Adrian Fernandez 69 poin, Alvaro Carpe dengan 53 poin, Valentin Perron dengan 52 poin, Veda Ega Pratama 50 poin, Marco Morelli 48 poin, Guido Pini 46 poin, ada juga David Almansa 41 poin, 9 ada Brian Uriarte 29 poin, dan nomor 10 Joel Esteban 24 poin. Lumayan mepet-mepet ya poinnya kecuali yang nomor 1 teman Pro 2. Nomor 1 sama nomor 2 jauh loh. 115 sama 69 teman Pro 2. Ya mari kita doakan semoga Veda Ega Pratama semakin baik lagi hasilnya teman Pro 2 biar bisa nih masuk ke posisi keempat, posisi ketiga dan siapa tahu nanti bisa posisi pertama ya teman Pro 2. So, once again pastinya kita doakan yang terbaik untuk seorang Veda Ega ini teman Pro 2 karena benar-benar wah the best teman Pro 2, apalagi untuk yang seusia dia ya teman Pro 2 masih ABG tapi bisa mencapai posisi kelima di GP Prancis ini. Masukin congratulations untuk Veda Ega. Mari kita doakan juga MotoGP Indonesia semakin naik, semakin bagus juga teman Pro 2 dan makin bisa menghantam. So teman Pro 2 langsung aja tiap puterin ini dia kotak dengan hantam.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

Ya, 92 itu dia tadi Cincin by Hindi ya, yang sudah Tia putarkan menjadi requestan, salah satu requestan dari teman Tia dari live TikTok. So, kamu bisa banget gabungan juga teman 92, Tia bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam. Ini selanjutnya juga requestan dari teman Tia nih, dari Aya nih di malam hari ini teman 92 dengan Shelon 7 melompat lebih tinggi. Yes, that's enough untuk Cincin Hindia teman 92 dan pastinya mengantri Shelon 7 dengan melompat lebih tinggi. And I would like to inform to you, nanti di jam 6 sore pastinya bakalan ada puji tersedia ya, teman 92. And then di jam 18.11 WITA bakalan ada azan maghrib juga. So untuk kamu yang mau sembahyang silakan bersiap-siap teman 92. Pastinya Tia juga masih setia menemani kamu sampai jam 8 malam in this afternoon tea. So teman 92, don't go anywhere and I would like to play another song special for you. Ini dia, spesial buat Ayah dengan melompat lebih tinggi.

teki-te pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki-te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dapat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Ya, 92 itu dia tadi tarot dari Fizz ya, 92 yang merupakan requestan dari salah satu viewers di live TikToknya RRI Pro 2 dan Pasar. Dan ya, 92 sekarang dia mau bacain requestan ya. Ini ada FYP sampai Padang Sambian katanya untuk Nadia. Mau request Tulus Hati-hati di Jalan, katanya lagi di jalan. So, hati-hati di jalan untuk Nadia. Semoga fokus ya untuk mengendarai kendaraan, not really fokus. Jangan terlalu fokus untuk mendengarkan dari Peruda dan Pasar kalau lagi di jalan ya, hati-hati Nadia. Tapi untuk kamu yang lagi di jalan juga hati-hati banget di jalan, teman Peruda, apalagi jam-jam pulang kerja ini, teman Peruda. Ya, tadi Fizz requestan dari Kak Gatot Koco 5756 ya. Selanjutnya ini ada requestan juga dari Wira Harja. Halo Wira, ini katanya mau request kita ke sana dari Hindi ya. Katanya salam-salam buat anak-anak kakaknya Lian. Siapa itu anak-anak kakaknya Lian? Yah, gue sendiri, teman berdua. Oke, ini ada another request lagi, teman berdua. Tapi nanti ya, Tia mau sampaikan. Katanya salam buat Panji. Ini Panji kalau denger ya, our core desk, teman berdua, buat kakaknya Lian 2020... Berapa? Kita kakaknya 2020 berapa ya, Wira? 2024 nggak sih? Oke, katanya titip salam dari Wira buat Panji. Ya, semoga Panji sehat-sehat, selamat-selamat pastinya yang habis wisuda juga kemarin. Dan untuk kamu teman berdua yang lagi di jalan, hati-hati di jalan karena Tia mau langsung puterin ya lagu yang menjadi requestan di sore hari ini. Dan untuk kamu yang pengen request lagu teman berdua, boleh banget ya buka sampai jam 7 malam. So, ini dia, hati-hati di jalan.

0: ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.
1: RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana kebakaran di kawasan perumahan bisa terjadi kapan saja. Peristiwa tersebut dapat diminimalisir dengan secara rutin memeriksa alat-alat yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Namun saat bencana kebakaran terjadi, selamatkan diri kamu dengan tetap tenang, kemudian matikan peralatan listrik dan amankan dokumen penting sebelum bergerak ke tempat aman. Setelah itu, merangkak untuk menghindari asap yang menuju ke atas, serta lindungi hidung kamu dengan tisu atau baju agar tidak menghirup banyak asap. Setelah berada di tempat aman, segeralah meminta tolong orang di sekitar untuk mendapatkan bantuan pemadaman api. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Yes, masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Tiap menyapa kamu di manapun kamu berada, teman Pro 2 termasuk di live TikToknya RRI Pro 2 Denpasar. Welcome yang masih menonton. Ini juga udah tiap puterin ya full. Ini requestan semua ya teman Pro 2. Kita kesana tadi dari Wira, my friends. Ada juga Beauty and the Beat dari Aaron ya, sang pemancing mania. Ini juga menyusul akan ada requestan lagi. Tapi sebelum tiap bacaan requestan, ada info nih teman Pro 2. Pas banget nih tiap kutip dari Instagram RRI Official teman Pro 2. You know what, teman-teman berdua, Piala Dunia ini selalu menghadirkan cerita luar biasa dari berbagai generasi pemainnya, teman-teman berdua. Ada juga pemain yang tampil saat masih remaja, masih ABG, bahkan belum genap di usia 18 tahun. Tapi teman-teman berdua, ada juga nih pemain yang tetap mampu bersaing di level tertinggi, teman-teman berdua, meski usianya sudah lebih dari 40 tahun, teman-teman berdua. And you know what, teman-teman berdua, rekor pemain termuda di Piala Dunia dipegang oleh Norman Whiteside dari Irlandia Utara, teman-teman berdua. Ia tampil di Piala Dunia 1982 dan itu saat dia berusia 17 tahun 41 hari. Untuk rekor pemain tertua, teman-teman berdua, yang pernah tampil di Piala Dunia itu dipegang oleh Essam El Hadary. Itu dia dari Mesir, teman-teman berdua. Ia bermain di Piala Dunia 2018 lalu, di 2018, saat sudah berusia 45 tahun. Dan bahkan teman-teman berdua, dia berhasil menepis tendangan penalti, alias dia di posisi keeper, teman-teman berdua. Ya, teman-teman berdua, baik pemain muda maupun pemain senior ya, sama-sama punya tekad yang besar pastinya untuk bertandang di Piala Dunia, teman-teman berdua. Pokoknya akan ada info lebih lanjut lagi, banyak lagi info-info tentang Piala Dunia, teman-teman berdua. Bisa banget kamu kepoin di semua Instagram RRI, termasuk RRI Pro 2 dan Pasar juga. Karena nanti bakalan ada info-info trivia tentang Piala Dunia yang akan ada di Instagram kita di @RRIPro2DenPasar. And by the way, anyway, Baswe, teman-teman berdua, I would like to play another song special for you. Ini adalah requestan-requestan dari penonton yang ada di live TikTok RRI Pro 2 Denpasar. So teman-teman berdua, first of all ini ada Style Hearts to Hearts ya, dari Nadia tadi ya, lagi di jalan, OTW di jalan, dari Pro 1. Ada juga Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya, For Revenge, tadi ada yang request juga teman-teman berdua. And last but not least, ya bakalan puterin Rumah dari Salma Salsabil. Untuk yang lainnya, antre dulu. And this is special for you teman-teman berdua, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. And this is Style, special for you. We'll be right back.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: This is your radio.
5: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro2 RRI Denpasar.

Nanti 5.3 RRI Pro 2 dan Pasar. Selamat malam semuanya. Selamat malam dimanapun kamu berada. Tia juga menyapa dimanapun kamu berada yang nongol di live-nya Pro 2. So teman Pro 2, thank you buat kamu yang masih gabungan di RRI Pro 2 dan Pasar via frekuensi 95.3. Bisa juga di live TikTok ya sekarang, bentar lagi selesai. Langsung di TikTok RRI Pro 2 dan Pasar. Yang dengerin via RRI Digital ataupun dari website kita teman Pro 2, dari rri.co.id. By the way, ini bebas buat teman Pro 2. Ada event yang bisa banget kamu tonton di tanggal merah nanti teman Pro 2. Halo, siapa aku Tia? Halo, selamat malam Kak Bayu. Selamat malam juga Kak Agung yang dari Pro 1 yang, tapi bukan Pro 1 dan Pasar. Ya, teman Pro 2 dimanapun kamu berada pokoknya ya, yang semangat, yang semangat. Oke, ini juga ada tontonan yang bisa banget kamu tonton teman Pro 2 di Lempokan Nusa Penida. Nanti ada di 14, 15, 16 Mei yang nanti ada Tia juga.

juga dong di sana. Ya, 92 ada Sanging Festival volume 2 yang bisa kamu tonton secara langsung ya, 92, tapi harus langsung melalui Lembongan dulu karena ini langsung acaranya festival gratis 92. Di sana ada banyak banget ya guestarnya, ada Barong Boys, ada Ari Kencana juga nih yang suka balines-balines bisa banget tonton di 14 Mei. Ada Barong Boys, Ari Kencana, Mix Band, The Flow, Raga, Borneo Bali. Seremoninya di hari itu juga ada DJ Denny untuk openingnya. Di day itu 15 Mei 2026 ada Zumba 92 di sorenya ya. Jadi openingnya Zumba by Zin Dea Ika di jam 16 Wita 92. Ada DJ Beams, ini my friend banget nih. Ada Neonolin, ada One Day, True Blue Brothers, ada Muara Senja juga, ada Keroncong Janco, ada Joni Agung and Double T. Last but not least, day 3-nya di 16 Mei 92 ada DJ Sasra and Twin Production, ada Rock Candy, Rock and Roll Bastard, ada Electrical Plug, ada Hell Bifora, ada What's When and Lolot. Ya, 92 kamu bisa banget tonton secara langsung karena nanti di sana ada Tia. Of course, nanti Tia akan di sana 3 hari berturut-turut karena Tia libur mulai besok. So ya, 92, kalau misalnya kamu nanya kenapa Tia nggak ada mulai besok sampai hari Sabtu, karena Tia bakalan ada di Sanging Festival ini, 92. Because it's my Banjar event ya. And by the way, ini bebas ya, 92, info tadi menjadi info terakhir yang bisa Tia sampaikan sebelum kita beranjak ke ini Indonesia selama sejam ke depan. So thank you for listening, 92, and thank you juga yang udah nge-give di TikToknya. Nanti kalau Tia live di-give juga ya, please. And 92, sorry udah running mistake selama Tia siaran di jam 3 sampai sekarang udah mau jam 7 malam ini. Of course ya, selama sejam ke depan akan ada Just Music pastinya di Indonesia yang pastinya dengan budaya-budaya Indonesia. Thank you. Oh my god, thank you banget yang udah nge-give, rame banget di sore ke malam hari ini di live-nya RRI Pro dan Pasar, jarang-jarang kan ya. So ya, 92, langsung saja Tia pamit undur diri dengan lagu antrean yang masih mengantre di sini. Ada Diam-Diam dari Veteran Putra Onsu, ada Four Revenge, ada Pegang Tanganku No Stress, ada Dulu Kita Masih Remaja juga dari Ariel Noah. So once again, thank you untuk request-requestannya. Dan langsung saja pada akhirnya dari kawasan Metropolis Ayam Buruk 70 dan Pasar, aku Martian Petugas pamit undur diri. See you again di hari Minggu nanti. Bye-bye.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Waktunya kentongan.
1: Gerhana matahari cincin disebut juga dengan gerhana annular. Gerhana matahari cincin hanya bisa terjadi jika tiga kondisi dipenuhi. Tiga syarat tersebut adalah fase bulan baru, bulan pada fenomena titik terjauh dari bumi, serta bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat bulan berada di titik terjauh dari bumi, bulan akan tampak seolah lebih kecil dari biasanya dan menyisakan ruang sehingga matahari tidak tertutup sepenuhnya. Matahari akan menunjukkan sedikit cahaya pada sisi bulan yang tampak seperti cincin. Inilah yang membedakan gerhana annular dari gerhana lainnya. Gerhana matahari adalah fenomena langka yang jarang terjadi. Selain itu, gerhana jenis ini hanya bisa diamati pada wilayah yang sangat terbatas.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Tadi
1: lagu favorit. Galau. Lagu galau. Lagu upbeat. Galau ya.
2: Galau
1: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
1: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
0: tampang tersakiti ya.
1: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu kan. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
1: Benar.
0: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
0: Itu tuh dalam ya.
1: Benar.
0: Karena itu kata-kata ajaib sih kalau
2: kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
0: Padahal
2: ih kamu enggak peka ah.
1: Padahal itu dia.
0: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
1: PK. Aduh, ini jokesnya kayak dari tadi.
2: Ngomong apa ya? Jokesnya tuh. Sorry.
1: Jokesnya senior.
2: Tawan banget ngomong kelahiran tahun berapa gitu ya.
0: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
1: Alright.
0: Album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gua kira tadi memang waduh keseriusan gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi kayak enggak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gua dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gua kelilingin ya? Guys.
1: Cuman
2: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
0: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
0: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Benar Radio juga guys.
1: Betul.
0: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil.
1: Gokil.
0: Itu bukti Bintang Radio.
1: Yoi.
0: Outputnya selalu oke, bro.
1: Melahirkan bintang-bintang ya.
0: Heeh.
1: Alright.
0: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
1: Dikit
0: aja rap itu lo. Rap-nya lagu monolog coba.
2: Oke.
0: Okay. Ditantang mas senior.
1: Harus. Oke, siap.
2: Kalau mas senior. Oke, siap.
1: Siap aku.
2: Yang penting gratis. Master tuh gas.
0: Bisa. Gas. Coba lo nyanyiin lagu lo tuh.
2: Gak pakai musik ya.
0: Gak usah.
1: Kata
0: aja.
2: Oke.

0: Itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya. Dia ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: ngek. Iya, bener.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa, video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum.
0: 100 ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya?
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh.
1: Iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main kesini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah, yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue di diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Pro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di

0: ya.
1: Iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
0: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye-bye.

Jadi gak ketemu pas weekend aja teman Pro 2, tapi sekarang beneran ya, ayo Mira nemenin lagi teman Pro 2 spesial untuk hari ini di hari Senin teman Pro 2 tanggal 11 Mei 2026. Sebelum kita ngobrolin hal random di malam hari ini, Mira mau ngucapin selamat ulang tahun nih buat teman Pro 2 yang berulang tahun di tanggal 11 Mei ini ya. Semoga hal-hal baik menyertai kamu. Dan ditambah juga selain yang berulang tahun gitu ya, selain teman Pro 2 ada Cece aku juga. Cece Sarah, happy birthday. Dan pastinya mungkin gak hanya hari ulang tahun teman Pro 2 ya, banyak momen yang dirayakan di hari ini juga. Misal kalau kamu ada yang ngerayain enif, misal kamu ada yang ngerayain yang namanya hari jadi tertentu bareng keluarga, bareng pasangan, jadi selamat untuk merayakan teman Pro 2. Semoga benar-benar bisa ngasih hal baik untuk kamu dan juga orang-orang sekitar kamu. Gabungan bareng Ayu Mirah untuk malam hari ini bisa banget teman Pro 2 ya. Kamu bisa ke Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar atau bisa ke WhatsApp 089-6200-3900. Took me over to your house to meet your family. Introduced me to them saying that you'd marry me. Then you'd look me in the eye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
2: This is your radio. Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Satu single teman pro 2 Proud by Aaron Carpenter ditemenit ke-23 lepas dari pukul 9 malam. Aku tuh kayak otaknya tuh otomatis tambah-tambahan gitu teman pro 2. 23 jadi 5 ya, alias 2 tambah 3. Kayak random banget ya. Tapi ya gitu namanya hidup teman pro 2. Kadang apa yang kita omongin kayak lebih cepet aja keluar daripada apa yang kita pikirin kan. Maksudnya ngomongin yang apa gitu, yang keluarnya apa. But normal teman pro 2. Tapi kalau keseringan kayak gitu ya periksain aja ya, daripada kenapa-kenapa ya. Teman pro 2, kalau kita lihat media saat ini kayak macam-macam banget ya, ada warna-warni banget teman pro 2. Tapi satu hal yang mungkin dinanti-nantikan oleh kamu juga teman pro 2, itu datang dari keluarga Al-Ghazali. Iya, gimana enggak teman pro 2, karena kan keluarga ini cukup bisa dikatakan acaranya itu gak ada habisnya teman pro 2 ya. Habis Al ada L. Nah kita tunggu aja dulu cerita selanjutnya. Tapi setelah kisah cinta L yang berlabuh teman pro 2, yang melangsungkan pernikahan bahkan dihadirkan secara live streaming gitu ya. Tapi salah satu hal yang cukup dinantikan juga adalah kelahiran baby dari double Al teman pro 2, Alisa dan juga Al-Ghazali ya. Jadi congratulations untuk Alisa. Dan aku yakin banget semua ibu itu hebat teman pro 2. Jadi kamu-kamu yang sudah jadi ibu, selamat ya, karena kamu sudah bisa memperjuangkan yang terbaik teman pro 2. Kamu sudah bisa mengusahakan entah terlepas dari bagaimana untuk lahirannya, bagaimana untuk kamu berjuangnya gitu teman pro 2. Jangan pernah dengarkan kata orang lain. Karena apa? Karena siapapun kamu, kamu tuh hebat ya. Kamu yang sudah jadi ibu, bahkan kamu-kamu calon ibu. Jadi turut berbahagialah ya kita dengan kelahiran baby cantik Al-Ghazali Junior nih teman pro 2, yang tentunya juga menghadirkan kebahagiaan untuk kamu-kamu yang sama-sama ngefans sama Alisa. Dan bahkan mungkin jadi impian untuk beberapa perempuan teman pro 2 ya. Stay beauty teman pro 2, beauty dengan kemulusannya di tengah kehamilan. Karena kita tahu hormon perempuan itu kan beda-beda ya. Tapi dari apa yang kita lihat di Alisa, jangan sampai juga jadi patokan kamu teman pro 2. Karena bagaimanapun cara kamu, bagaimanapun wajah kamu atau bentuk tubuh kamu ketika kamu berjuang menjadi seorang ibu, kamu itu tetap hebat.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dari banyaknya event olahraga, teman Pro 2 ini yang paling banyak seliweran di media sosial aku ya. Itu yang kaitannya dengan running-running teman Pro 2 dan juga bisa dikatakan olahraga with view ya. Kenapa olahraga with view? Karena teman Pro 2 tidak sedikit memang pada akhirnya kreativitas-kreativitas para coach atau para penyelenggara acara olahraga gitu teman Pro 2 untuk menjadikan momen-momen tertentu atau tempat-tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu jadi waktunya untuk menggait orang-orang untuk jadi lebih sehat. Dan bahkan sehatnya tuh gak hanya di badan teman Pro 2, bahkan juga pikiran. Iya, kalau misalnya kamu adalah orang-orang yang tertarik dengan hal itu, ya itu akan sangat-sangat bermanfaat sih. Karena selain kamu akan dapetin olahraganya teman Pro 2, kamu juga akan bisa menikmati alam yang mungkin sebelumnya belum pernah kamu rasakan. Atau sebelumnya kamu ragu kayak, kalau aku pergi ke situ aku sama siapa ya? Ini kamu tinggal datang aja sama geng-geng olahraga kamu teman Pro 2. Meskipun kamu awalnya gak tahu mereka siapa ya, kan bisa kenalan di situ. Dan salah satunya itu pernah dilangsungkan teman Pro 2 dan akan juga dilangsungkan di Kintamani. Jadi ada sebuah restoran begitu teman Pro 2 yang namanya Alam Kaldera. Jadi di situ tuh open untuk mat pilates. Jadi selain olahraganya, view-nya juga mantap pol teman Pro 2. Jadi kalau zaman sekarang kamu adalah orang-orang yang ngerasa, aduh aku tuh kurang pematik semangat gitu, nah kamu bisa jadikan tempat-tempat seperti itu sebagai tujuan atau event-event itu sebagai tujuan. Karena selain bermanfaat untuk tubuh kamu, kamu juga bisa cuci mata dan kadang-kadang juga kamu bisa dapat goodie bag menarik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.

0: tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

hidup sejahtera juga kaya raya. Apalagi lanjutannya ya. Tapi senang gak sih teman Pro 2 kalau kamu bisa dengerin lagu-lagu yang bakal ngasih energi positif? Karena apa teman Pro 2? Karena ya kita mungkin anggap itu hal yang biasa ya, cuma kita omongin atau bahkan kita nyanyiin. Tapi ternyata dunia ini punya energi untuk membuat kamu bisa mewujudkannya. Padahal kadang-kadang kamu juga berpikir kayaknya aku belum mampu deh, kayaknya aku belum bisa. Tapi teman Pro 2, ya itulah kenyataannya. Intinya kita tahu setiap kehidupan itu akan punya jenjangnya sendiri ya. Akan ada tangga dalam kehidupan ini teman Pro 2. Kalau kamu ngerasa sekarang kamu punya sebuah pencapaian, wah kamu itu belum sampai di puncak teman Pro 2. Tapi kamu bisa melangkah dan juga melangkah sampai di titik tertinggi di setiap fase yang kamu lalui. Yang artinya teman Pro 2, ke depan itu masih ada tangga yang lebih tinggi, tangga yang lebih berat, tangga yang lebih banyak cobaan. Jadi kalau teman Pro 2 lagi ada di fase ini, semoga teman Pro 2 dikuatkan ya. Karena kalau misalnya kamu-kamu bisa mengarahkan pikiran kamu ke hal positif untuk bisa menyelesaikannya, untuk bisa mewujudkannya, untuk bisa tak hanya mengharapkannya pada diri kamu sendiri teman Pro 2, tapi juga setiap doamu pada Tuhan, selalu ada harapan di balik satu titik doa. Ada beribu bahkan berjuta keajaiban hadir dalam hidup kita.

0: Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafur, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

Masih setia dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Aku mau pasti ini, ada gak sih di antara teman Pro 2 ini yang ngeh jam biologis tubuh kamu? Mungkin kalau kamu yang udah punya baby gitu, teman Pro 2 ngeh banget nih. Ya dia cengeng, maklum udah jam tidurnya gitu kan ya. Aku sering banget dengar saudaraku, tante-tanteku, atau bahkan orang tua gitu ya di sekitarku yang memang punya baby, sering banget tuh bilang kayak gitu. Yang artinya sudah melihat bagaimana sih jam biologis anaknya. Tapi kalau kamu-kamu sudah tahu gak sih jam biologis diri kamu sendiri, teman Pro 2? Karena apa? Karena ini penting loh. Seharian nih kamu aktivitas di luar, teman Pro 2, tubuh kamu kan perlu banget ya waktu istirahat yang cukup, dan yang teratur ini akan bantu jaga kesehatan dan juga mencegah berbagai penyakit, teman Pro 2. Dan dengan mengatur ulang rutinitas tidur kamu, ya kamu bisa mengatasi jadwal tidur yang gak konsisten dan ngoptimalin istirahat buat tubuh dan pikiran. Terus ini kalau misalnya kamu rasa kamu sulit sedang lakukan sekarang ini sulit, teman Pro 2, bukan berarti gak bisa ya, ada beberapa cara ya. Pertama, soal konsisten. Karena konsisten itu ternyata gak cuma dalam hubungan teman Pro 2, tapi juga dalam jadwal tidur. Tubuh kamu punya jam biologis atau bisa disebut dengan circadian rhythm. Nah ini kalau salah, correct me if I'm wrong ya teman Pro 2 ya. Jadi dalam siklus 24 jam, untuk ngatur kapan kita merasa mengantuk dan juga bangun ini akan kita ketahui, teman Pro 2. Jadi dengan tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, tubuh kamu akan terlatih mengikuti pola tersebut, jadi lebih mudah tidur dan juga bangun lebih segar. Bahkan buat teman Pro 2 disaranin juga nih, nentuin jam bangun tetap duluan, teman Pro 2. Setelah itulah baru kamu menyesuaikan waktu tidur dari sana. Konsistensi ini bakal bantu banget buat mensinkronisasi dan juga menyesuaikan hormon tubuh kamu supaya memiliki jadwal tidur yang teratur yang akan ngasih manfaat untuk tubuh kamu juga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, jam biologis memang penting banget ya. Jadi buat kamu yang belum menemukan jam biologis kamu, ternyata bisa dilakukan selain konsisten adalah dengan mendapatkan cahaya matahari di siang hari, teman Pro 2. Karena apa? Karena cahaya matahari ini jadi faktor utama untuk mengatur jam biologis. Jadi ketika kamu mendapatkan cahaya pagi atau siang gitu ya, akan bantu tubuh kamu memahamin kalau itu adalah waktu yang aktif gitu. Jadi enggak kiap-kiapan di jam itu malah, teman Pro 2. Terus selain itu juga ngurangin paparan cahaya dan juga layar di malam hari. Kan sering banget tuh kalau waktunya kita sebelum tidur kita malah main HP. Nah, itu benar-benar enggak disaranin, teman Pro 2. Karena kalau melatonin kita terganggu ya, jam biologis kita juga gak akan sinkron. Jadi makalah lebih sulit, teman Pro 2, untuk ngatur jam tidur. Jadi usahain kamu udah off layar tuh 30-60 menit sebelum kamu tidur. Terus ngatur waktu tidur siang dengan bijak. Bagi beberapa orang gitu ya, bisa mendapatkan waktu istirahat siang itu kan benar-benar eksklusif banget ya. Tapi kadang-kadang buat kamu yang dapetin waktu siang itu ketika weekend, ya udah kamu tinggal sesuaikan aja, teman Pro 2. Lakukan aktivitas rutin gitu ya, teman Pro 2 ya, untuk bisa benar-benar kamu mengatur jam waktu kamu aktif dan juga tidak, teman Pro 2. Apalagi kalau bicara tentang tidur siang ya, memang teman Pro 2 kalau terlalu lama nih bisa malah ganggu ritme tidur malam kamu. Jadi segala sesuatu hal yang berlebihan gak baik ya. Maksud hati supaya tidur yang cukup, tapi kalau jadi tidur yang berlebihan ya gak baik juga.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut, kedalaman Challenger.

Terima kasih kamu masih dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dua hal terakhir teman Pro 2, kalau misalnya kamu-kamu ingin untuk bisa mendapatkan tidur yang berkualitas ya, dengan mengenali yang namanya jam biologis kamu, kamu juga bisa melakukan aktivitas fisik dan rutinitas siang hari teman Pro 2, dan juga memperhatikan pola makan dan juga minum. Kan aktivitas dalam satu hari itu gak cuma bicara tentang gerakan aja teman Pro 2 ya, tapi apa yang kita nikmati, kita minum dan juga kita makan teman Pro 2. Ini jadi salah satu kunci utama untuk memperbaiki kualitas tidur, yang mana pola makan seperti apa dan kapan itu juga akan maruhi jam biologis kamu. Kalau sering kamu menikmati kafein, alkohol atau makanan berat jelang tidur, ini malah akan ganggu proses tidur kamu. Yang kalau udah terganggu teman Pro 2, ya bisa nyebabin tubuh kamu jadi kurang rileks, rentan kena penyakit. Jadi itulah teman Pro 2, tubuh kamu akan bisa bekerja lebih baik kalau memang jadwal kamu ya, jadwal fisik, makan, minum selaras teman Pro 2 dengan ritme harian. Jadi ya konsistennya gak cuma soal hubungan, gak cuma soal istirahat, tapi juga segala hal soal tubuh, makan, pergerakan, olahraga, dan lain sebagainya. Itu dulu teman Pro 2 yang aku bisa obrolin. Semoga jam biologis kamu sudah ketemu baiknya gimana ya, dan sudah kamu kenali juga teman Pro 2, yang akhirnya akan membuat kamu akan mencapai tidur yang berkualitas dan membuat kamu aktif lebih lama pastinya ya teman Pro 2, dan juga lebih produktif lagi ya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852 hingga payung lipat pertama oleh Hans Haup pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.
1: Teman terbaik.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang, ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.
2: Just Music.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.
2: Just music.

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.
2: Teman terbaik.

0: Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifan akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TSI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: 1973 ini, memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Just music.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Just music.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan. Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun.
3: Oh no!
4: Just Music Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.
2: Just Music.

0: Jazz Music Pro 2.
1: This is the capital city of Denpasar. And on your right
2: Beh,
1: side,
2: banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
1: This river,
3: Mr. Gura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
1: Hah? Buang sampah di sungai? Meme Dewara tuh. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
2: Sudah biasa seperti ini, nanti juga hanyut di laut.
1: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
2: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
1: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
2: Ya.
4: Welcome to Pura Jakarta.
2: Mister, Bali beautiful ya.
3: This water bottle is so refreshing.
5: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

lagi perhatian seukirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

tengah di dataran.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Morning Vibes.
0: Morning Vibes.
3: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 edisi hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026 bersama aku Aimira. Untuk informasinya teman Pro 2 datang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Denpasar yang menjalankan program jemput bola perekaman KTP elektronik ke sekolah-sekolah. Program tersebut menyasar siswa usia 16 tahun guna mempercepat cakupan kepemilikan identitas kependudukan di Kota Denpasar. Kepala Dukcapil Kota Denpasar, Idewo Gede Juli Arta Brata juga mengatakan bahwa perekaman dilakukan sejak usia 16 tahun agar saat genap usia 17 tahun siswa tinggal melakukan pencetakan e-KTP. Selain perekaman, Dukcapil juga melayani aktivitas identitas kependudukan digital atau IKD di sekolah. Menurut Dewa Juli bahwa metode jemput bola dinilai efektif karena memudahkan siswa melakukan perekaman tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan di Dukcapil. Dia menjelaskan bahwa layanan jemput bola juga menyasar masyarakat yang mengalami kendala datang ke kantor pelayanan administrasi kependudukan. Warga yang belum melakukan perekaman umumnya juga berasal dari kalangan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Demikianlah Info Pro 2 edisi siang pagi hari ini.

Dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di kota.

0: seneng banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan deh beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik.

The Killers dengan Spirit 1.2. Semoga memberikan kamu spirit pagi hari ini ya. Dan yang gak kalah bikin spirit kita tetap maju adalah cuaca Taman Pro 2. Karena kalau udah agak-agak mendung gitu ya, kayak gini rasanya pengen balik ambil selimut di kasur lagi kan ya. Ayo siapa yang begini, ayo. Tapi buat kamu yang udah di jalan Taman Pro 2, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jadi hari ini Mira mau update Taman Pro 2 untuk perkiraan cuaca terdahulu di Kota Denpasar. Selasa 12 Mei 2026, Denpasar Selatan diprediksi cerah berawan dengan suhu 27 sampai dengan 32 derajat Celcius, kelembapan 72 hingga 94%. Denpasar Timur sama Taman Pro 2. Untuk dari suhunya ya 27 sampai 32 derajat Celcius, tapi ada kemungkinan hujan nih Taman Pro 2. Ada perkiraan cuaca hujan di Denpasar Timur, kalau di Denpasar Barat cukup berbeda karena cerah berawan diprediksi dengan suhu yang sama 27 hingga 32 derajat Celcius. Dan terakhir adalah Denpasar Utara yang diprediksi mengalami hujan ringan untuk hari ini. Jadi buat Taman Pro 2 yang rasa ada acara hari ini ya, jangan lupa sedia payung dan juga jas hujan supaya kalau kamu ada acara tidak akan mengganggu terlalu lah Taman Pro 2 karena kamu sudah siap siaga. Itulah dia perkiraan cuaca yang merakutip dari bmkg.go.id.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangan. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.
1: Teman terbaik.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada? Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini yang saking terkenalnya sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan, atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali dalam Bedahulu dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pastinya bukan

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: sih? Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu nggak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Dek, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping crush jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping crush jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

Terima kasih kamu masih konserin Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau tadi mendung-mendung itu teman Pro 2 ya sebelum dipukul 7, sekarang udah secerah itu. Jadi semoga energi kamu enggak yang tadi yang kesangkut ya. Semoga yang sekarang nih teman Pro 2 supaya menyala, supaya ceria, supaya bahagia juga. Jadi di antara kamu yang masih di jalan hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan pastinya tetap jalankan semangat pagi kamu teman Pro 2. Dan yakinlah bahwa kalau misalnya kamu terkena matahari, itu tidak akan membuat kamu gelap terutama pagi-pagi, tapi akan membuat kehidupan kamu lebih baik terutama mengatur jam biologis. Kemarin malam aku sempat nyinggung teman Pro 2 tentang jam biologis itu. Tapi kalau misalnya udah pagi-pagi kayak sekarang, aku kembali ngingatin kamu kalau memang sempatkanlah untuk terkena matahari pagi teman Pro 2. Karena apa? Ini sekaligus membuat tubuh kamu punya respon bahwasannya tahu nih sekarang itu jam-jamnya aktif, bukan untuk tidur teman Pro 2 ya. Tapi yang gak salah sih kalau beberapa di antara kamu mungkin ngantuk itu teman Pro 2. Karena bukan hanya soal tidur ya, kamu bisa ngantuk gara-gara jarang olahraga juga bisa. Jadi alias kurang aktivitas fisik teman Pro 2, ini biasanya yang bikin juga kita ngantuk di pagi hari. Karena teman Pro 2 sebenarnya olahraga ini akan bantu tubuh kamu tetap bugar dan juga ningkatin kualitas tidur. Jadi kalau kamu jarang olahraga ya tubuh kamu akan cenderung kurang energik dan juga mudah lelah, bahkan setelah tidur malam yang cukup pagi harinya juga kamu tetap ngantuk.

Terima kasih kamu masih setia konselin Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih pagi hari ini rasanya ngantuk banget. Kalau terbiasa ngopi, ya udah deh kopi aja teman Pro 2. Padahal kopi gak selalu baik, tapi kadang karena tubuh kita sudah punya respon tertentu gitu ya, malah kalau gak ada kopi kita gak ngerasa baik-baik aja, iya kan? Tapi aku gak tahu teman Pro 2, aku tuh sampai mimpinya namanya Kopi Kintamani. Ada gak sih diantara kamu yang pecinta kopi satu itu juga? Karena kan macam-macam kopi ini beragam banget ya teman Pro 2 ya. Dulu mungkin kita berpikir kopi serbuk ya udah tinggal seduh gitu. Sekarang bubuk kopi menggunakan alat khusus, kemudian dijadikan kopi-kopi zaman now, belum lagi dengan artnya teman Pro 2. Makin menggoda ya. Tapi ya memang gak salah sih teman Pro 2. Ketika lifestyle kopi kamu adalah lifestyle yang ada art-artnya atau di tempat-tempat yang prestis, ya kamu gak hanya akan mendapatkan kopi sesuai dengan keinginan tubuh kamu, satu. Terus yang kedua adalah sesuai dengan kesukaan mata kamu gitu ya. Tapi yang ketiga adalah cukup merogoh kocek. Rasanya kalau kamu memang saking sukanya sih gak apa-apa ya. Tapi kalau enggak gimana? Rela gak yang lain?

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

Terima kasih untuk teman Pro2 masih setia mendengarkan Pro2 FM dan Pasar. Dan selain bisa lewat 95,3 FM, kamu juga bisa dengarkan lewat streaming www.rri.co.id. Dan buat kamu yang ingin dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.